0: pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi di ini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Gimana sih kabarnya teman Pro 2? Ini udah di jam berapa nih? Jam 8 lebih 15 menit. Ada gak sih yang baru bangun? Wow, baru bangun terus kita cek-cek dulu nih teman Pro 2 informasi-informasi terupdate ya, nasional maupun internasional. Check it out. Teman Pro 2, kamu suka gak sih dengerin cerita legenda rakyat? Nah, kalau suka berarti kamu tahu dong cerita tentang Timun Mas. Wah, kalau kamu pengen banget nonton ya, gak cuma sekedar baca doang. Ada sebuah karya animasi yang lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal loh. Keren banget ini, judulnya Timun Mas dan Tenun Takdir ya. Jadi animasi ini menghidupkan kembali kisah klasik Timun Mas dengan wujud baru yang berfokus pada tema keberanian, harapan, perjuangan gitu loh, seorang anak gadis dalam menghadapi takdirnya. Aduh, seru banget ya. Jadi bisa dibilang ini adalah mode terbaru, penampilan terbaru dari cerita rakyat klasik Indonesia yang pastinya sentuhan visualnya itu keren banget teman Pro 2. Dini aja tuh sampai aduh seneng banget sih liatnya ya, kayak gimana ya, bisa dibilang tuh benar-benar nggak kalah lah ya dengan animasi-animasi di luaran sana seperti animasi Coco misalnya atau Ice Age ya, nggak kalah deh pokoknya Indonesia. So congratulations ya Indonesia yang akhirnya punya animasi lagi selain Jumbo, judulnya Timun Mas yang garapan sutradara Andri Pratama bersama studio Imagimata gitu produksiannya, sudah rilis ya. Dan ini tanpa bantuan AI, 100% persembahan murni dari tangan anak bangsa untuk kita semua nih pastinya. Pokoknya cerita rakyat kita itu kan keren-keren ya. Jadi kalau dibuat filmnya, animasinya itu pasti bakalan lebih keren lagi gitu. Dan kalau dilihat nih dari trailernya sendiri untuk Timun Mas ini, itu vibesnya kayak Raya and the Last Dragon. Pokoknya keren banget. Kayaknya kita harus nonton deh.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial.

dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

setelah weekend kali ini, kira-kira teman Pro 2 mau kemana nih jalan-jalannya? Ternyata kalau kamu mau ke Madura nih, harusnya sih teman Pro 2 kemarin bisa menyaksikan festival musik Tong Tong Semadura namanya. Itu keren banget ya. Ada 27 kelompok seni dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Di antaranya ada Baladewa, Barong Irang, ada Satsetsot, ada Bagaspati, hingga Subur Makmur 99. Jadi musik tong-tong ini ternyata lahir dari kebiasaan ronda sahur Ramadan loh di Madura sana gitu. Jadi diwariskan secara turun-menurun. Terus seiring berjalannya waktu, tradisi ini berkembang menjadi seni pertunjukan yang memadukan aransemen musik dinamis, kostum budaya, hingga kereta hias gitu, sampai akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Wah, keren banget ya. Dan kesenian ini bukan sekedar hiburan bagi masyarakat ya, tapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi agar terus hidup. Wow. Kalau dilihat nih, ada cuplikannya kan di medsos ya teman Pro 2. Itu benar-benar kayak musik tong-tong ini meriah banget gitu. Ada ornamen-ornamen seninya kayak kayak bisa dibilang tuh kayak ada miniatur-miniatur seni gitu loh ya. Kayak kita nontonin ogoh-ogoh misalnya. Atau pawai-pawai gitu loh teman berdua ya. Jadi itu bagus banget sih kalau Dini bilang. Dan ini memang sudah masuk ke warisan budaya tak benda. Dan bisa dibilang ini bisa menjadi sebuah hiburan bagi masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

Yang satu ini judulnya Raja Ampat Taman Pro 2. Dinyanyikan oleh Raja Ampat Mickey Conrad, spesial untuk kamu yang masih stay tune di Spada untuk budaya dan pariwisata ya untuk pagi hari ini. Ada yang udah ngayal-ngayal gitu kayak aduh, sekarang lagi di Raja Ampat nih gitu. Karena Raja Ampat terkenal dengan keindahannya ya. Kepulauan yang cantik banget di Papua Barat Daya, terkenal udah mengglobal sebagai salah satu keanekaragaman hayati laut yang terkaya di dunia. Wow, buat kamu yang kayaknya udah merencanakan gitu ya, pengen banget suatu saat itu bisa berpetualang di Raja Ampat gitu kan Taman Pro 2. Dini doakan ya, semoga bisa gitu. Dan pastinya kalau ngomongin soal laut itu tuh benar-benar Indonesia ini kaya banget gitu kan. Kemudian biota lautnya tuh luar biasa juga gitu. Dan Raja Ampat sendiri yang ada di Papua Barat ini emang terkenal juga dengan keindahan alam bawah lautnya, kemudian karangnya juga ya, karena keanekaragaman hayati yang melimpah dan pemandangan alamnya ini ya menjadi salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia gitu. Jadi kalau sekarang udah kayak pikiran melayang gitu, terbayang-bayang, ya udah jalan-jalan-jalan, berangkat-berangkat ya kan. Tapi kalau dilihat nih, Raja Ampat memang untuk mencapai ke daerah ini harus melewati kota Sorong dulu. Banyak wisatawan yang menggunakan penerbangan untuk sampai ke kota ini ya. Jadi setelah sampai di Sorong, bisa melanjutkan perjalanan menggunakan kapal cepat yang berlayar 2 kali sehari menuju Waisai, ibu kota kabupatennya. Dan perjalanannya ini sekitar 2-3 jam dari pelabuhan Sorong, terus sampai di pelabuhan Waisai. Dan yaudah, kepulauan Raja Ampat ini terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas gitu di seluruh wilayahnya. Keren banget deh ya pokoknya ya. 10 dari terbaik yang di dunia gitu, berdasarkan berbagai penelitian mengenai kekayaan flora dan fauna serta kelestarian alam lautnya gitu. Ada banyak banget spesies lautnya. Pokoknya indah banget sih. Ada peninggalan sejarah juga loh di sana ya, ditemukan di kepulauan ini banyak gitu yang berkaitan dengan Kesultanan Tidore Maluku. Waduh, jadi pengen langsung cus ya menikmati pesona Raja Ampat.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

yang baru bangun pagi hari ini, wow, sepertinya sudah siap banget nih untuk berjalan-jalan. Wah, berjalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan kemana? Pilihannya banyak sih ya kalau di Lombok tercinta ini. Mau pantai banyak, mau daerah perbukitan ada, ya kan? Atau berjalan-jalan seputaran mall aja juga bisa-bisa aja sih teman Pro 2. Yang penting teman Pro 2 tetap semangat aja untuk edisi hari ini, karena pastinya nih kamu yang mau jalan-jalan itu emang persiapannya lumayan lah gitu. Jadi jangan sampai kamu lupa juga dengan yang namanya kelengkapan-kelengkapan gitu ya. Kalau misalnya lagi ngerasa gak fit juga, tapi belum yang kayak demam misalnya, atau batuk-batuk atau flu gitu, ngerasa kayak apa ya, kayak gak enak badan aja gitu sedikit, mending istirahat aja kali ya. Dan untuk yang mau jalan-jalan ke air terjun juga, aduh asiknya sih. Kalau misalnya kamu mau ke air terjun yang ada di Lombok tercinta ini, banyak sih teman Pro 2 ya. Dan ini juga bisa membuat apa ya, membuat kamu lebih fresh aja. Kayak air terjun Sendanggile, air terjun Tibu Atas, air terjun Benang Stokel, Benang Kelambu, waduh terbaik sih. Dan masih banyak lagi ya, Teteh Batu misalnya ya, air terjun Mangkusakti juga, Burung Walet, air terjun Mangkukode ya, itu ada aja. Air terjun Selendang Dewi juga ada, bahkan air terjun Jeruk Manis ada juga. Aduh banyak banget sih air terjunnya ya Lombok tercinta ini. Jadi gak ada salahnya nih kalau misalnya teman Pro 2 mau jalan-jalan sekarang, buruan aja persiapkan diri kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: power, the power, power. Pipe a lighter.
1: Jack it up.
2: Oke, teman Pro 2, the power. Kamu udah punya kayak kekuatan gak sih untuk melakukan aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2? Harus banget dong ya. Dan ini masih ngomongin soal air terjun nih ya. Berbagai macam air terjun tadi udah Dini sebutin yang ada di Lombok tercinta ini. Nah, Dini mau ajak jalan-jalan dulu ke Pulau Siantan, bagian timur kota Tarempa. Ada air terjun Temburun namanya, yang merupakan salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan ini. Jadi bentuknya itu sangat unik ya, bertingkat loh, bertingkat-tingkat, bahkan sebanyak 7 tingkat dan bermuara di Selat Peniting namanya. Ini merupakan kawasan wisata yang memang ada penduduknya juga di wilayah Siantan ini, dan banyak yang memang udah kesana, teman Pro 2. Sudah terbiasa dia untuk naik turun ya di 7 tingkat air terjun ini. Aduh, kalau kamu coba searching-searching gitu ya, benar-benar bagus banget dan emang unik banget. Biasanya kalau air terjun itu emang biasanya satu doang kan ya, satu tingkatan doang dan tinggi banget. Tapi kalau ini 7 tingkatan, coba, pasti kan bagus banget, teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang pastinya senang gitu untuk berwisata ke daerah air terjun gitu, kayaknya pas banget nih yang mau jalan-jalan ke air terjun ini. Sekarang persiapkan aja diri kamu ya. Dini masih bakalan ngasih kamu informasi-informasi seputaran budaya dan pariwisata.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
7: teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Ada yang lagi di jalan gak sih? Mau kemana nih teman Pro 2? Jalan-jalan pastinya. Yeay. Kalau misalnya teman Pro 2 mau jalan-jalan, ya udah tetaplah ya, yang mau kayaknya itu lebih irit dan lebih sehat juga. Jangan lupa nih teman Pro 2 untuk teman Pro 2 bawa tumblernya. Yeay. Dini mau kasih informasi juga nih untuk kamu mengenai orangutan ya. Jadi ada Taman Nasional di Kalimantan Tengah, namanya Taman Nasional Tanjung Puting, dikenal sebagai ibu kota orangutan dunia. Wah, siapa nih mau jalan-jalan ke sini nih ke Taman Nasionalnya? Kawasan ini meliputi wilayah Kecamatan Kumai di Kabupaten Kota Waringin Barat serta Kecamatan Hanau dan Kecamatan Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan. Jadi awalnya Tanjung Puting ini adalah sebuah cagar alam yang kemudian diresmikan deh sebagai Taman Nasional pada tahun 1982. Luas areanya itu, waduh, luas banget gitu. Dan Taman Nasional ini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna khas Indonesia. Jadi kayaknya untuk yang suka sama petualangan di alam, wajib deh datang ke destinasi ini ya. Dimana di sini ada ekosistem seperti hutan mangrove, hutan rawa air tawar, hutan pantai, hutan tropis dataran rendah gitu. Dan yang menjadi primadonanya pasti orangutan yang ada di sana dong, teman Pro 2. Tapi ternyata walaupun menjadi primadona utama ya, sangat penting untuk diingat bahwa hewan-hewan yang tinggal di taman ini bukanlah atraksi hiburan untuk pengunjung, melainkan bagian dari ekosistem yang harus banget untuk dilindungi gitu. Ada juga namanya Camp Leakey, yaitu pusat rehabilitasi orangutan yang terletak di taman ini. Didirikan oleh Dr. Birute Mary Galdikas bersama Rob Bridamore ya. Dan Orangutan Foundation International juga dibangun di sini gitu ya, karena dia memang seorang antropolog asal mereka ini peneliti gitu loh, dan pemerhati hewan gitu dan habitat alam ya. Dan mereka pastinya menghormati mentor mereka, Dr. Galdikas ya, seorang Robert Leakey ya, seorang antropolog asal Kenya. Akhirnya dinamakanlah Camp Leakey, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia internasional terhadap perlindungan orang utan. Teman Pro 2, pastinya kita doakan ya, kemarin kebakaran hutan yang ada di Kalimantan itu benar-benar bisa menjadi pelajaran banget, dan gak ada lagi kebakaran-kebakaran selanjutnya. Jadi untuk kamu juga yang mau donasi misalnya, dan sangat-sangat perhatian gitu ya dengan orang utan juga, aware juga gitu, dan melihat juga mungkin beberapa cuplikan-cuplikan yang beredar di media sosial seperti apa kondisi beberapa orang utan yang ada di kawasan karhutla atau kebakaran hutan yang ada di Kalimantan itu. Kita doakan bareng-bareng ya, semoga habitatnya selamat semuanya gitu, dan sehat pastinya. Dan berdoa juga semoga kapan-kapan bisa kita lihat gitu ya, bisa ketemu gitu sama orangutan yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan.

0: aku mendadak buyang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman Pro 2, karena perakiran cuacanya hari ini adalah cerah, jadi gak ada salahnya ya kalau kamu pakai sunscreen kamu, sunblock ya, atau kamu lindungi dengan memakai baju yang lebih tertutup kali ya ketika berada di bawah teriknya sinar matahari hari ini, karena cerahnya itu sampai malam deh. So, teman Pro 2 yang mau jalan-jalan nih ke satu tempat ya, apalagi daerah kita adalah daerah pariwisata yang cantik banget juga, ada mungkin yang belum kamu datangi, ya udah kamu list-list aja, jangan lupa cari teman dulu ya untuk jalan-jalannya, dan ya enjoy the holiday, enjoy the trip ya teman Pro 2, jangan lupa berdoa dulu sebelum jalan.

0: Wow, teman Pro 2, kebersamaan kita juga mesti udahan nih. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di Spada untuk edisi hari ini, Spada Weekend lah ya. Semoga teman Pro 2 selalu semangat ya untuk menjalani hari ini. Dan jangan kemana-mana karena Pro 2 masih bakalan nemenin kamu dengan serangkaian program-program, acara-acara yang seru-seru banget sampai jam 12 malam nanti. Dini yang bertugas pamit undur, bye-bye.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus empat koma dua FM teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Logistik para pembalap MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan mulai tiba di Lombok pada 5 Oktober 2026. Pengiriman logistik dilakukan secara bertahap dari Bandara Internasional Narita Jepang menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok. General Manager Bizam Aidil Philip Julian mengatakan operasi transportasi dan logistik untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika akan berlangsung 5 hingga 12 Oktober 2026. Aidil memastikan kedatangan kargo tidak dilakukan sekaligus, logistik akan masuk ke Lombok secara berkala menyesuaikan jadwal penerbangan dan kebutuhan penyelenggaraan MotoGP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terungkap tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan air bersih di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena di Lombok Utara. Sejumlah nama termasuk Bupati Lombok Utara terungkap masuk radar pemeriksaan. Isu ini terungkap usai salah satu saksi mengaku kepada wartawan bahwa dirinya sudah diperiksa. Ia mengaku diperiksa pada akhir Agustus tahun 2024. Informasi yang didapat RRI di lapangan, sejumlah masyarakat di Lombok Utara melapor ke KPK atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan air bersih di tiga gili tersebut. Laporan tersebut berisi dugaan penyimpangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU di lingkup Lombok Utara. KPBU ini berlangsung antara PDAM Amarta Dayan Gunung sebagai pihak pemerintah dan PT Tiara Cipta Nirwana TCN sebagai pihak swasta. Terungkap bahwa laporan tersebut melampirkan puluhan dokumen sebagai bukti, termasuk adendum KPBU yang berlangsung hingga 3 kali. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Sabar, yuk ganti-ganti.
1: Yuk ganti, aku ganti-ganti.
0: Coba ganti lagi. Pernah ada yang lain gak?
1: Ini suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu.
1: Ini juga suka ganti-ganti.
0: Yuk sabar, tahan.
1: Ini mantap nih kayaknya.
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Apple Party.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Good morning tahun 2. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Ini adalah hari Sabtu. Selamat berlibur. Selamat menikmati waktu santai kamu untuk yang bersantai dan menikmati waktu bekerja kamu untuk yang bekerja. Ini di pagi hari ini akan menemani teman Pro 2 seperti biasa. Kita akan dengerin lagu-lagu kesayangan teman Pro 2 dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita udah denger lagu dari Bale alias Iqbal ya teman Pro 2. Judulnya apa tuh tadi? Kita melawan dunia. Aduh, dunia dilawan teman Pro 2. Menurut kamu bisa gak tuh ngelawan dunia? Mungkin lebih ke berdamai dengan dunia kali ya, dengan situasi yang ada, tapi tetap berjuang melakukan apa yang bisa kita lakukan. And biar makin asik ngelawan dunianya, aku bakal puterin single-single kesayangan kamu ya teman Pro 2. Untuk yang mau request langsung aja ke 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital ya. Ning tunggu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Usaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Alright, teman perdua. Itu dia single-single yang aku puterin untuk kamu, seru-seru banget kan. Tadi ada beberapa yang memang requestan dari teman perdua, kayak Senja Sudut Kota. Biasa, ini adalah fans-fansnya Samuel Cipta. Terus ada juga I Miss You Every Brand New Day. Ini single terbaru dari For Revenge untuk Spider-Man Brand New Day ya, Tawan Pro 2. Dan aku belum nonton filmnya sampai hari ini, nanti deh ntar aja ya belakangan kalau udah tenang gitu hatinya. Kalau lebih free maksudnya. Nah terus ada juga I Still Love You dari The Overtunes. Tadi di request sama Nadia, bukan Nadia yang kita kenal, terlalu banyak Nadia di dunia ini ya. Jadi beberapa single udah aku putarkan buat teman Pro 2. Dan kita lanjut ke single berikutnya. Ada single Manis dari Romaria dengan 24/7. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Tiara Andini. Ini singlenya udah agak lama, tapi katanya masih enak banget. Dan kalau misalnya belum ada yang tahu, ini memang lagu yang underrated, tapi sound so good gitu katanya ya. Oke, dia bakal aku puterin. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Lady Gaga dengan I'll Never Love Again. Ya ampun, lagunya galau banget. Yaudah deh, kalau gitu teman-teman Pro 2, aku bakal puterin satu-satu untuk teman-teman Pro 2. Dan untuk yang baru gabung, boleh request dari sekarang.

0: nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saking cintanya ya teman berdua, sedalam itu cintanya, sampai gak mau jatuh cinta lagi sama yang lain. Pernah gak sih teman berdua kayak gitu, waktu lagi masa-masa harus memutuskan hubungan dengan seorang yang benar-benar sudah kamu cintai? Sedalam itu teman berdua. Ya entah putusnya karena, katanya sih putus baik-baik gitu ya, entah karena tembok yang terlalu tinggi alias beda agama atau mungkin karena situasi keadaan keluarga yang akhirnya membuat kamu harus berpisah. Aduh, itu sakit luar biasa banget sih. Terus kita bakal bilang, aku gak akan pernah bisa jatuh cinta lagi karena aku tidak bisa menemukan seseorang seperti kamu. Lalu kita bertemu dengan seseorang yang lebih baik lagi. Lalu kita kayak, ya udah aku buka hatiku. Aku pernah banget lagi kayak begitu. Kayak kalau putus sama ini nanti aku gimana ya? Apakah aku bisa menemukan seseorang yang lebih baik daripada dia? Bisa. Bisa banget akan ada seseorang yang lebih baik daripada dia ya. Walaupun mungkin di pandangan kamu dia udah yang kayak terbaik dan putusnya tuh baik-baik, tapi percayalah teman berdua akan ada seseorang yang lebih baik lagi buat kamu. Oke, so move on. Tapi yang paling penting adalah mencintai diri sendiri dulu ya. Mencintai diri kamu sebanyak mungkin. Nah baru abis itu kamu bagilah cinta yang berlimpah di dalam diri kamu tuh untuk orang lain. Oke, kalau Yaning sih bukan mau membagikan cinta ya. Yaning mau membagikan lagu lagu yang udah di request di pagi hari ini. Ada yang mau dengerin single dari Sabrina Carpenter dengan Such a Funny Way. Terus ada juga Fever Dream dari Alex Warren. Lagi satu katanya ada yang mau dengerin single dari Sabrina Leonor. Oh, perkumpulan para Sabrina kah nih. Ntar deh aku puterin taman produk. Jangan kemana-mana.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Yo, teman Pro 2. Wow, itu dia beberapa single yang aku puterin untuk teman Pro 2. Semoga kamu happy ya. And it's don't go anywhere ya, karena masih ada 1 jam lagi aku menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi masih ada waktu untuk kamu dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. So, langsung aja kirim requestan kamu ya, teman Pro 2, di 081-9020-57000, di Instagram @prodofmmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita. Radio.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel

Okay, tahun pro 2, satu kali dari Tulus. Ya benar banget, hidup itu cuma ada satu kali. Masa kecil kita hanya sekali, masa remaja kita hanya sekali, masa dewasa kita juga cuma sekali. Jadi nikmatin lah, sambil dinikmatin, boleh sambil di-prepare sebaik mungkin juga tahun pro 2, supaya kamu hidup dengan tanpa rasa penyesalan. Aku akhir-akhir ini ya tahun pro 2 ngelihat banyak banget informasi-informasi di media sosial tentang anak-anak muda yang cukup meresahkan. I mean, kenapa ya mereka begitu? Maksudnya membuat keresahan ke masyarakat. Apakah mereka merasa, you know, darah muda, darahnya para remaja merasa hebat gitu ya dengan melakukan tindakan seperti itu. Tapi buat aku itu sama sekali tidak hebat ya. Aku yakin teman produser semua juga berpikiran seperti itu. Jadi aku berharap semoga adanya tindakan yang tegas dari pihak-pihak yang berwajib, itu membuat mereka jera, terus memberikan mereka wawasan yang lebih luas, mungkin mengajak mereka untuk bisa lebih banyak produktif ya, menghabiskan waktu mereka untuk hal yang baik dan juga positif. Tapi kita memang nggak pernah tahu apa sih yang ada di balik kisah setiap orang. Aku harap mereka ya, teman-teman kita yang masih perlu dibimbing sepertinya, bisa menemukan jalan terang mereka. I mean, menemukan hal yang mereka sukai, hal positif yang bisa

kerjakan. Ya teman Pro 2, sepositif dengerin lagu-lagu di Pro 2 tentunya, di Pro 2 Hit List. Jadi aku bakal lanjut lagi untuk puterin single-single yang sudah kamu request di pagi hari ini ya. Ada single dari Marion Jola dengan Kawin Lari. Nah ini juga gak boleh teman Pro 2, jangan ditiru ya. Ini cuma judul lagu tapi jangan dilakukan. Terus ada juga single dari siapa dulu ya yang bakal aku puterin? Oke, kayaknya dari Zico barengan sama Ula Lailas ya, tahun Pro 2 dengan duet. Terus ada juga single dari 50/50 dengan Oops My Bad.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: up. I don't wanna give up.
1: Hey, waktu kamu makin menipis nih teman produser untuk dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. So, aku bakal langsung aja puterin ke single berikutnya. Ada single dari Raisa barengan sama Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya. Terus ada juga single dari Rara Surdiman dengan Apa Salahnya Reality Club dengan I Don't Wanna Hate The World.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Alright, Tawanan Pro 2 itu dia single-single yang bisa aku putarkan untuk Tawanan Pro 2 di hari ini. Thank you semuanya yang udah request, udah gabung barengan sama Yaning dengerin lagu-lagu keren, lagu-lagu yang enak banget didengarnya. Dan Yaning bakal beralih ke acara selanjutnya, itu ada Muda Kreatif. Aku bakalan bahas sesuatu seputaran UMKM, ekonomi digital dan juga industri kreatif ya Tawanan Pro 2. Dan satu lagu terakhir untuk Tawanan Pro 2, Masih Asik Sendiri dari Kunto Aji. Jangan kemana-mana, stay tune.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siang aja nih teman Pro 2. Ya ampun, benar-benar deh yang namanya akhir pekan itu kayaknya jumlahnya tuh bukan 24 jam dalam sehari, tapi kayak 12 jam sehari. Saking benar-benar was-was. Cepet banget waktunya berlalu. But ya udahlah ya, kita jalani aja. And di hari ini teman Pro 2, Yaning bakalan nemenin kamu di Muda Kreatif seperti biasa. Aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputaran industri kreatif, terus juga ekonomi digital dan juga UMKM. Ini di tanggal berapa nih? Di tanggal 12 ya. Hari ini kumandang azan zuhurnya akan berkumandang di pukul 12.15 ya teman Pro 2. Jadi sambil aku pilih informasi-informasinya dan menunggu kumandang azan salat zuhur, aku bakal putarkan beberapa single untuk kamu.

0: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, tahun nomor 2. Kamu tahu enggak sih kalau akhir-akhir ini hal yang aku perhatikan ya, ternyata banyak banget Gen Z yang memilih untuk berdikari. Mereka tidak menunggu orang lain untuk memberikan rezeki, memberikan pekerjaan, tapi mereka membuat pekerjaan. Dan banyak banget yang sangat kreatif ya, yang kayak misalnya nih, jualan kukusan sekarang udah ada yang keliling, kata aku kayak wow, ini sangat membantu seorang pekerja seperti aku yang kayak aduh kadang malas banget mau muter dulu untuk beli sesuatu gitu, tapi dia yang muter gitu, dia yang datang gitu kan ya. Terus abis itu ada juga yang jualan benda-benda yang mungkin menurut kita tuh adalah sesuatu yang kayak receh banget, gak begitu penting, tapi ada aja yang buat, dan yang buat tuh Gen Z. Kayak misalnya kalau celana kamu kebesaran terus abis itu mau dikecilin, mau dijahit agak repot ya, apalagi kalau kamu bukan seseorang yang bisa menjahit. Nah ada yang ciptain kayak kancing pengecil celana gitu, kayak di jepit di salah satu sisinya, kayak ada dua jepitan gitu, nanti bisa dikaitin. Nah nanti celananya jadi mengecil, jadi kayak ngepas gitu. Ih, itu pinter banget sih. Kamu dapat ide dari mana? Dari siapa? Kata aku. Aku mau kasih aplaus buat yang nyiptain itu, keren banget, keren banget. Jadi kalau gitu tahun pro 2, kalau kamu sendiri misalnya nih berkesempatan untuk bikin bisnis kamu sendiri, apakah kamu tipikal yang akan membeli franchise atau kamu mau membuat ide kamu sendiri, inovasi-inovasi sendiri, dan maunya yang otentik, tidak ada duanya? Please kasih tahu ya, Ning.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Salah satu minusnya Gen Z kalau buka usaha ya teman Produa, kalau terlalu rame capek, libur, tutup sehari dua hari baru buka lagi. Nono ya, aku harap teman Produa gak kayak gitu ngejalanin bisnisnya. Harus konsisten dan juga harus siap antisipasi kalau misalnya ada penurunan omset atau lagi sepi. Nah harus kayak gimana tuh backupnya, terus juga regulasinya. Nah terus kalau misalnya lagi down lah ya, lagi gak baik keadaan ekonomi perbisnisannya, nyerah, baru sedikit aja nyerah, habis itu tutup, gulung tikar. No, karena bisnis itu benar-benar harus berjuang teman Produa. Apapun yang terjadi harus cari jalan keluarnya, jangan sampai tutup. Karena yang hidup di situ tuh gak cuman kamu aja, tapi juga pegawai kamu. Ya banyak banget orang-orang yang hidup dengan bergantung sama bisnis kamu. Jadi harus dipikirkan dan disiapkan sebaik-baiknya. And well, sebaik yang memikirkan teman Produa, aku masih akan terus menemani kamu sampai nanti pukul 2 siang. But my, untuk waktu aku di ini apa namanya, Muda Kreatif, sudah selesai. Jadi kita beralih ke zona olahraga ya teman Produa. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM Produa RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

di siang ini masih membara tawaran Pro 2 untuk menemani kamu di zona olahraga. Yang pasti ini satu jam ke depan ini bakal kasih informasi seputaran dunia olahraga, mulai dari informasi cabang olahraga tertentu, bahkan mungkin informasi beasiswa-beasiswa olahraga. Waduh, kamu harus banget dong ya menyimaknya, karena siapa tahu kamu butuh. Ntar informasi lengkapnya bakal yang kasih ke teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau kasih kamu single-single dulu. Aduh, ini kok single ya mellow ya. Aku mau kasih kamu single yang cukup bersemangat. Sebentar, aku lihat-lihat dulu. Yaudahlah ya, paling ini aja. Rabun jauh dari lu, gak semangat dong namanya ya. Oke, bentar ya teman Pro 2. Karena aku gak mau kamu di siang hari ini tuh ngantuk, lemes. Harus tetap semangat teman Pro 2. Pokoknya apapun yang terjadi, semangat. Oke deh, ini satu single dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Teman terbaik kamu,
5: Brodo FM Mataram.

informasi olahraga yang pertama tahun Pro2 yaitu ada Jarum Foundation yang menerima penghargaan bergengsi Indonesia Sports Award kategori Sports Industry of the Year 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyerahkan apresiasi tinggi tersebut kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar perhelatan akbar tersebut di Jakarta International Convention Center di Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2026 kemarin ya tahun Pro2. Forum tahunan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekosistem olahraga nasional secara komprehensif. Menpora Erick Thohir menyampaikan pidato resmi mengenai sinergi bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Pihak kementerian menyelenggarakan proses seleksi yang panjang dan juga ketat ya bersama dewan juri yang kompeten. Harus dong ya pastinya beasiswa diberikan kepada potensi terbaik, bibit terbaik, karena ini juga akan menjadi ujung tombak untuk Indonesia nanti di kancah internasional. Erick juga mengapresiasi komitmen nyata seluruh penerima anugerah yang hadir di secara langsung dalam pertemuan tahunan tersebut. Dan Kemenpora juga menyerahkan penghargaan serupa kepada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur TBK, yang dimana mereka juga mensupport gitu ya teman Pro2. Nah, Direktur Jarum Foundation Roberto Hartono menerima secara langsung penghargaan bergengsi itu dari Menpora Erick Thohir, dan penghargaan tersebut menjadi suntikan motivasi yang berharga banget untuk terus mensupport ya dan juga berkontribusi aktif terhadap dunia olahraga di Indonesia. Ya, banyak banget ya teman Pro2, dukungan-dukungan yang jelas dari berbagai supporter untuk atlet-atlet Indonesia supaya bisa punya wadah untuk mengasah kemampuan mereka, supaya bisa berkompetisi di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Yang punya kesempatan ya, yang sekarang ini lagi bersusah payah untuk meraih kesempatan tersebut, aku harap kamu tidak menyerah di tengah jalan, dan semoga perjalanan kamu bisa berjalan dengan mulus untuk mengejar cita-cita kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kah?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dilakukan ya, Tawan Pro 2. Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menyebut kesiapan ajang tersebut sudah mencapai 80%. Yeay. Karena memang acaranya di bulan depan sih ya, di tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 di Nusa Tenggara Barat, Lombok kita tercinta ya. ITDC siap menyukseskan balapan dunia tersebut di tahun ini dengan persiapan yang matang ya, Tawan Pro 2, di mana Direktur Operasi ITDC itu Troy Reza Waroka menyebutkan persiapan sudah memasuki tahap eksekusi. Balapan, kegiatan non-race, serta perbaikan fasilitas sirkuit terus dikerjakan. ITDC melakukan renovasi dan menambah fasilitas untuk MotoGP 2026, di mana fasilitasnya itu ada mencakup storage, race control, ada pembangunan camping ground juga. Pembalap MotoGP diperkirakan akan tiba di Hamin 7 balapan atau Hamin 3 gitu ya. Mereka tuh sudah mengikuti Rider Spirit di Mataram bersama dengan para pembalap Moto2 dan juga Moto3. Oh, di Mataram lagi kak, oke. Aku dengan senang hati akan menyambut para pembalap ini. Nah, MotoGP Mandalika 2026 semakin menarik ya dengan kehadiran Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Keduanya tampil di kelas Moto2 dan juga Moto3, dan mereka ini adalah perwakilan Indonesia tahun kedua. Kehadiran dua pembalap Indonesia ini mendorong penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 jadi lebih tinggi, dan hingga sekarang ini penjualan tiket itu mencapai sekitar 50 hingga 51%, sudah setengah jalan ya. Jadi teman-teman Pro 2 yang mau nonton harus segera beli tiketnya. Manager Stakeholder and Public Relation ITDC yaitu Gresita Feni Yohana Siahaan mengatakan kalau ITDC memberikan penawaran khusus selama ISS 2026 untuk pembelian tiket MotoGP di booth mereka. Jadi promonya tuh berlaku selama periode presale kedua ya, tahun produksi. So untuk kamu yang mau nonton, buruan deh dibeli, mau lewat manapun yang mana bisa kamu dapetin, segera, nanti keburu kehabisan tiket. Dan juga segera cari akomodasi kamu, entah mungkin transportasi atau tempat untuk menginap, karena aku takutnya penuh semuanya. Ini pastinya bakalan tinggi banget kunjungan ke Pulau Lombok di masa-masa MotoGP 2026.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

jadi informasi terakhir yang bisa Neng sampaikan ke teman Pro 2 untuk zona olahraga di hari ini, yaitu sebagai pemain ya, Rafael Marquez ini gagal membawa Meksiko menjadi juara dunia dan kini ambisinya berlanjut setelah ditunjuk sebagai pelatih nasional. Mantan pemain Barcelona itu diperkenalkan sebagai pelatih baru di skuad berjuluk L3 dan target utamanya itu adalah membawa Meksiko lolos ke Piala Dunia 2030. Pelatih berusia 47 tahun ini ya pernah menjadi asisten pelatih Javier Aguirre sejak tahun 2024, tempatnya di bulan Agustus ya, dan keduanya mundur saat ditaklukkan Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tiga lawan telah menunggu Meksiko di laga persahabatan September ini dan timnas Kolombia akan menantang Meksiko di tanggal 26 September, kemudian Peru, Amerika Serikat, dan kemudian Chile. Mantan kapten Meksiko ini ya dibantu Andres Guardado sebagai asisten ya, dan Marquez juga menunjuk Xavier sebagai pelatih kiper lawan Pro 2. Marquez pernah membawa Meksiko menjuarai Piala Konfederasi di tahun 1999 serta Piala Emas tahun 2003 dan 2011. Ia juga memperkuat Barcelona lawan Pro. Jadi memang prestasinya udah banyak banget, cuman aku kaget karena ini kok tiba-tiba sepak bola, ternyata Marquez di sini bukan Marquez pembalap MotoGP ya. Ternyata Marquez ini bukan cuman pembalap MotoGP tapi ada juga pemain sepak bola, ya udahlah ya teman Pro 2. Nah, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini karena waktu ini untuk menemani kamu sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di esok hari ya teman Pro 2. Jadi jangan kangen sama aku. Ya terus teman Pro 2, selain ini masih ada acara-acara seru lainnya, bakal ada Nadia yang menemani teman Pro 2 sampai nanti malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nai, Naila, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nai.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kedua, 104,2 FM.

Okay, hai Tompra 2, balik lagi bareng Nadia. Setelah kemarin Nadia semalam menemenin kamu ya di Jaga Malam, sekarang kali ini Nadia menemani kamu di Santai Siang kali ini. Aduh jujur nih panas banget Tompra 2. Jadi kata aku mending kamu di rumah aja deh. Tapi sekarang hari Sabtu ya, jadi bolehlah manfaatin Sabtu ini untuk jalan-jalan Tompra 2. Dan buat kamu yang di rumah aja, tenang aja, aku bakal menemani kamu tentunya di Santai Siang. Dan sekarang selama 1 jam ke depan Tompra 2 kita lagi ada di Entertainment Today. Jadi buat kamu Tompra 2 yang suka dengan dunia entertainment, tenang, bakal aku kasih nih asupan-asupannya. Oke, kalau gitu sebelum itu Tompra 2, kita puterin beberapa single dulu ya untuk menemani Santai Siang kamu. Intinya stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

Oke, Tom Pradua, ada kabar nih dari Taylor Swift yang mengonfirmasi kehadirannya di ajang CMA Awards 2026 yang berlangsung di Nashville pada 18 November nantinya ya. Dan kehadiran ini Tom Pradua itu menandai kembalinya Taylor ke panggung tersebut setelah 10 tahun absen. Wow, 10 tahun jujur itu lama banget ya Tom Pradua. Dan ia juga masuk dalam nominasi kategori Single of the Year lewat lagu I Knew It, I Knew You dari film Toy Story 5. Dan dalam kategori tersebut ya Tom Pradua, ia bersaing dengan lagu-lagu dari Ella Langley nih.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Okay, Tom Pradua, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Entertainment Today kali ini. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So, stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Alright, Om Pro 2, it's Saturday again dan masih bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 era Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang nih Om Pro 2 kita lagi ada di Indonesia Top 20 dan aku bakal bagiin ya dan kasih kamu informasi juga gimana sih tanggal lagu teratas kita di minggu ini. Kalau kemarin juga udah bareng Nadia dan sekarang Nadia lagi nih yang bakal menemani kamu. Oke, sebelum itu Om Pro 2, Nadia mau kabarin kalau ada dua single yang out of chart di minggu ini, yaitu single dari Mahalini dengan Kemarilah Tenang dan juga Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu. Tapi kalau ada yang keluar tenang aja, ada yang masuk nih sini teman Pro 2 single-single barunya. Dan apa aja sih itu Nadia, langsung aja ini ya Song Pro 2 di posisi ke-20 kita. Ada dari Shallow on 7 dengan Sederhana dan nanti disusul oleh posisi ke-19 dari Jovertunes featuring Nadine Abizah dengan Makhluk Cahaya. Check it out.

Oke, nomor 2 itu dia di posisi ke-19 kita ya, Makhluk Cahaya by The Vertones dan juga Nadine Amizah. Dan next nih nomor 2 di posisi ke-18 itu ada single dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Roni Parolian dengan Walls Akhir Zaman. So langsung aja kita dengerin kedua singlenya.

itu dia Tompra 2 di posisi ke-17 kita. Dan next di posisi ke-16 nih ada Daryl Yodra dengan Pura-Pura. Dan nanti bakal disusul oleh single dari Sabrina Leonor di posisi ke-15 dengan judulnya Selesai. So langsung ini dia kedua singlenya.

kita next aja langsung di posisi ke-14 kita, yaitu ada single dari Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Judika di posisi ke-13 dengan Sakit Tak Bertepi. Langsung aja kita puterin kedua singlenya ya.

Produa, kita next langsung aja di posisi ke-12 kita. Itu ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Dan nanti bakal disusul oleh Juicy Lucy ya di posisi ke-11 dengan Gurun Hujan. So langsung aja kita puterin kedua singlenya untuk kamu.

0: 2 kita break dulu karena saat lagi akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Oke, tahun Pro 2 Nadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu yang melaksanakannya ya. Kalau gitu langsung aja next tahun Pro 2 di posisi 10 itu ada single dari Akbar Shaleh featuring Minish Soy dengan Astaga Bercanda, dan nanti juga disusul oleh single dari Samuel Cipta di posisi ke-9 dengan Jagat Rasa. Jadi langsung aja ya tahun Pro 2 kita puterin singlenya.

Oke, itu dia Tom Pro 2 Jaga Terasa by Samuel Cipta. Dan next di posisi ke-8 Tom Pro 2 itu ada Danai Kila dengan My Man Gue, dan nanti juga bakal disusul oleh Sal Priadi dengan Foto Kita Blur di posisi ke-7. Jadi langsung aja kita dengerin kedua singlenya.

posisi selanjutnya itu di posisi 6 itu ada si lomba sihir dengan melompat lebih tinggi nanti, dan nantinya juga bakal disusul oleh single dari Rhyme Laude atau Pro 2 di posisi 5 dengan single yang berjudul Ikro. So langsung aja kita puterin kedua singlenya.

dia tong pro 2 Raim Laude dengan Iqra di posisi kelima kita. The next song pro 2 kita moving on ke posisi 4 kita, yaitu ada dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan nanti juga bakal disusul oleh single kita di posisi ketiga, yaitu Bernadia dengan Rabun Jauh. Selalu saja ini dia.

Okay, itu dia Tompro 2 di posisi ketiga kita, yaitu Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan next, di posisi kedua kita ada Tulus dengan Teh Hijau. So langsung aja kita puterin, ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

Oke, Tompro 2 itu dia ya, Tulus dengan Teh Hijau yang ada di posisi kedua kita. So, sebelum kita bacain siapa nih Tompro 2 yang menempati posisi pertama, aku mau flashback dulu Tompro 2 dari posisi ke-20. Itu ada dari Shalom 7 dengan Sederhana. Di posisi ke-19 ada dari Dio Fortune featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya. Di posisi ke-18 ada Wisnu Santika featuring Aris Lemana dengan Aku Harus Pergi. Di posisi ke-17 ada dari Roni Parolian dengan Walls Akhir Zaman. Di posisi ke-16 ada Liodra dengan Pura-Pura. Di posisi ke-15 ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Di posisi ke-14 itu ada Paul Aro dengan Biar Jadi Kenangan. Di posisi ke-13 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Di posisi ke-12 ada dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Di posisi ke-11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi 10 ya ada dari Mingse dengan Astaga Bercanda. Won't live without it. Dan kita lanjut aja Tompro 2. Di posisi ke-9 ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Di posisi ke-8 ada Dan Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi ke-7 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-6 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-5 ada Derlai Melaude dengan Ikro. Di posisi ke-4 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-3 ada dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan di posisi ke-2 ada Tulus dengan Teh Hijau. So, langsung aja Tompro 2 kita puterin. Ini dia di posisi pertama kita ada dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali.

Ki bareng Nadia, dan setelah tadi Nadia menemani kamu ya di Indonesia Top 20, sekarang kita lagi ada di Western Top 20, dan seperti biasa bakal ada dua single yang harus keluar atau out of chart dari minggu ini ya, dari chart kita di minggu ini. Dan itu ada single dari Seventeen dengan Tiny Light dan juga Miley Cyrus dengan Younger You, yang sayang banget harus keluar dari chart kita di minggu ini. Tapi tenang aja Tom Pro 2, karena sudah ada penggantinya nih. Jadi langsung aja di posisi ke-20 Tom Pro 2 ini dia Nouna dengan Hong, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Cat's Eye di posisi ke-19 dengan Hootie Fruity. So langsung aja ini dia.

Oke, okay, next song Pro 2 di posisi ke-18 itu ada single dari Drake dengan jenis STFU ya. Dan nanti juga bakal disusul oleh Flo dengan Cry Ugly di posisi ke-17. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Okay, tong peraduan next di posisi ke-16 kita ada dari Carly Rae Jepsen featuring sendiri aja sih tong peradu After All ya. Dan nanti di posisi ke-15 juga ada dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. So langsung aja ini dia kedua singlenya.

Bang Produan. Next di posisi ke-14 kita ada dari Jenny dengan Less Than A Lover, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Ariana Grande di posisi ke-13 dengan Petal. Selesai aja, ini dia.

Oke, Tom Pro 2 tuh dia repeated ya by Martin Garrix nih, Tom Pro 2. Oke, dan kita langsung aja Tom Pro 2 di posisi ke-10 kita. Itu ada single dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Nanti juga bakal disusul oleh single dari Brian Bernas, Eminem Piano dengan Juliet di posisi 9. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Okay, next song Pro 2 di posisi ke-8 itu ada single dari Calvin Harris featuring Jay-Z dengan Satisfy. Dan nanti juga di posisi ke-7 ada dari Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. So langsung aja kita puterin ya song Pro 2 kedua singlenya.

Kedua Great Expectation by Sinus Biro. Dan next nomor 2 kita ada di posisi keempat kita, yaitu Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Dan nanti juga bakal disusul oleh di posisi ketiga dari Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Jadi langsung aja kita puterin satu-satu untuk kamu.

Itu dia tahun pra 2 di posisi ketiga kita, Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Dan langsung aja di posisi kedua kita, tahun pra 2, itu ada single dari Bebe Rexha featuring David Guetta dengan Sad Girls, yang mana ini tuh udah 15 mingguan ya di chart kita. Tapi sayang banget di minggu lalu itu ada di posisi ketiga. Nggak sayang sih, harusnya oke karena naik satu tingkat ya. Jadi langsung aja ini dia, Bebe Rexha dan juga David Guetta dengan Sad Girls.

Oke, Tong Pro 2, sebelum kita informasikan ya siapa nih yang menduduki posisi pertama di minggu ini, aku mau flashback dulu dari posisi ke-20 tadi. Itu ada Denona dengan Hong. Di posisi ke-19 itu ada Cat's Eye dengan Hoochie Fruity. Di posisi ke-18 ada Drake dengan Janice STFU. Di posisi ke-17 ada Flo dengan Cry Ugly. Di posisi ke-16 ada dari Carly Rae Jepsen dengan After All. Di posisi ke-15 ada dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-14 ada dari Jenny dengan Less Than a Lover. Di posisi ke-13 ada dari Ariana Grande dengan Petal. Di posisi ke-12 ada dari Tyla dengan Is It Love. Di posisi ke-11 ada dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It. Di posisi ke-10 ada dari Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Next on Pro 2 di posisi ke-9 ada dari Jill, Brian Brandless dan juga Emiliano Piano dengan Juliet. Di posisi ke-8 ada dari Calvin Harris featuring Jay-Z dengan Satisfy. Di posisi ke-7 ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di posisi ke-6 ada dari Katy Perry dengan Watch It Burn. Di posisi ke-5 ada dari Sino Spiro dengan Great Expectation. Di posisi ke-4 ada dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-3 ada dari Ellie Goulding dan Black Prada Dress. Di posisi ke-2 ada dari Bebe Rexha featuring David Guetta ya dengan Sad Girls. Dan di posisi pertama itu ada dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Congrats ya buat Taylor Swift. Dan buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin lagu-lagu kesayangan kamu belum masuk chart kita, terus aja request setiap harinya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau gitu, Pro 2 kita puterin ya. Ini dia singlenya.

0: kreatif, baru saja kamu menyimak gelaran Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM Mataram.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K,

musisi rap Indonesia juga ada Baikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: 104,2 Prodo FM Mataram.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Produa. Selamat mengikuti.
3: Produa 104,2 FM.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekali.

diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pradua balik lagi bareng Nadia. Dan pada edisi hari ini di Senjata Fakur, aku mau bahas satu hal tahun Pradua, yaitu seputar Allah tuh gak pernah salah memilihkan jalan. Pernah gak sih tahun Pradua kamu tuh kayak kecewa sama jalan hidup kamu sendiri? Udah punya rencana, tapi tiba-tiba gagal. Udah berharap, tapi ternyata harus kehilangan. Udah merasa berada di jalan yang benar, tapi malah harus berbelok ke arah yang gak pernah kita bayangkan gitu loh. Terus kita bertanya nih, kenapa ya harus begini Allah gitu kan? Padahal kita sering lupa ya, bahwa manusia itu hanya bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang ada di depan mata. Sementara Allah itu tahu perjalanan kita, apa yang udah terjadi, apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang belum kita ketahui pun Allah udah tahu nih tahun Pradua. Jadi bisa jadi ya, jalan yang kita inginkan itu bukan jalan yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kegagalan yang kita tangisi justru sedang menyelamatkan kita juga. Dan bisa jadi belokan yang awalnya kita benci justru membawa kita pada sesuatu yang selama ini kita butuhkan. Karena Allah gak pernah salah memilihkan jalan untuk hambanya ya. Dan kalau hari ini hidup kamu terasa gak sesuai rencana, ya jangan buru-buru aja gitu menganggap semuanya salah arah tahun Pradua. Terus melangkah, tetap berusaha, dan jangan berhenti percaya kepada Allah SWT. Karena terkadang ya tahun Pradua, jalan terbaik itu bukan jalan yang paling mudah, tapi jalan yang paling mendekatkan kita kepadanya. Dan kalau Allah yang memilihkan jalan, percayalah tahun Pradua. Mungkin kita belum tahu tujuannya, tapi Allah tahu kemana kita akan harus sampai.

Okay, Tom Pradua, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakor edisi hari ini. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada Tom Pradua lainnya juga yang bakal menemani kamu, tentunya dengan penyiar kesayangan kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya Tom Pradua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi...
1: Kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

2. Teman terbaik kamu. Ares atau sayur ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur ares yang kita kenal sekarang.

0: ikut udah belajar, ikut mau sekolah, ikut mau jadi dokter. Bila mama tenang, itu tanya mama.
1: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Mandalika International Festival atau MIF 2026 mengambil keputusan penting di tengah meningkatnya resiko bencana alam yang berpotensi mengganggu pelaksanaan agenda internasional ini. Penyelenggaraan memilih menunda pelaksanaan festival dari 22 sampai 25 Oktober 2026 menjadi 10 hingga 13 Desember 2026 sebagai langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan peserta, delegasi, dan seluruh pihak yang terlibat. Keputusan ini muncul setelah kondisi alam di wilayah NTB dinilai memiliki sejumlah potensi resiko, mulai dari aktivitas erupsi gunung berapi, ancaman gempa bumi, hingga gelombang laut yang tinggi. Situasi itu juga berdampak terhadap bencana kedatangan sejumlah delegasi internasional dari Australia, Italia, dan Malaysia yang memilih menunda perjalanan menuju Lombok. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pariwisata Kota Bima menyelenggarakan Lawata Fashion Week 2026, sebuah ajang peragaan busana yang mengangkat kekayaan kerajinan lokal melalui karya-karya busana berbahan dasar tenunan khas Bima. Kegiatan ini dilaksanakan di area wisata Lawata Kota Bima di hari Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bima dalam memperkuat promosi sektor pariwisata dan juga kebudayaan, sekaligus memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Bima kepada masyarakat luas. Melalui kreativitas di bidang fashion, tenunan Bima tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dikembangkan menjadi produk kreativitas yang memiliki nilai estetika dan daya saing tinggi. Demikian Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Music Live Chat. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Music Life Chat.
1: Music Life Chat, hai, selamat malam, happy sad night all. Ya ampun, Music Life Chat kali ini bareng Glo lagi. Ya ampun, udah lama banget aku gak Music Life Chat. Seneng banget Music Life Chat hari ini. Tentunya aku gak sendiri dong Music Life Chat. By the way, Music Life Chat kali ini kamu bisa dengerin juga di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja dan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Hai orang-orang Bali, dan tentunya kamu juga bisa nonton aku Music Live Chat kali ini sama narsum yang cakep banget juga di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, karena aku juga udah gak sabar ngenalin kamu sama cewek cakep yang sebenarnya aku udah pernah ngobrol sama dia sih. Kayaknya nih kali kedua dia juga ke Music Live Chat. So langsung aja kita sapa-sapa gimana malam minggunya hari ini si cewek ini. Halo.
2: Hai. Oh. Balik lagi nih di Music Live Chat.
1: Iya.
2: Kedua kali.
1: Aman aku lagi ya.
2: Yap.
1: Gimana kabarnya, Sof?
2: Baik.
1: Kita udah kedatangan Sofia Imani.
2: Wow, ceria banget sih hari ini.
1: Ih, harus ceria dong, ini malam minggu.
2: Iya lagi, aduh kenapa tiba-tiba speechless sih?
1: Speechless ya, ya ampun, kita didengerin sama orang Bali dan juga orang Lombok NTB loh.
2: Halo orang Bali, halo orang Lombok.
1: Eh kamu gimana? Katanya lagi agak kurang sehat.
2: Iya benar, lagi kayaknya cuaca hari ini tuh banyak yang sakit ya. So semuanya harus jaga kesehatan sih, penting banget.
1: Aku setuju banget, kayaknya emang orang-orang sekitarku juga ya gak jauh-jauh permasalahannya dari batuk.
2: Iya kan.
1: Soalnya kayak beberapa hari lalu tuh di rumahku tuh hujan juga, Sof.
2: Oh udah hujan ya?
1: Tapi hujannya tuh jelek, maksudnya hujannya kayak ya udah hujan gitu doang.
2: Tapi udah hujan kan?
1: Iya, hujannya cuma gerimis-gerimis doang.
2: Aku juga belum nemuin hujan lagi.
1: Itu makanya.
2: Bisa ya?
1: Nah, itu yang bikin kita sakit tahu.
2: Oh iya.
1: Itu yang bikin kita sakit. Ya ampun, ini udah lama banget. Kalau misalnya kamu belum tahu, aku juga udah pernah ngomong sama Sofia sebelumnya.
2: Betul.
1: Okay, dari kali terakhir kamu kesini sampai sekarang, gimana karir musiknya, Sofia?
2: Wow, luar biasa sih. Aku ngerasa setiap harinya ada pertumbuhan terus, ada perkembangan terus, entah itu di dunia musik ataupun di dunia kerjanya nih. Alhamdulillahnya, masya Allah. Jadi untuk teman-teman perlu banget nih diketahui sekarang bukan hanya perkembangan di dunia musik aja ya. Masya Allah, banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku dapetin nih dari lingkungan baru juga. Jadi jangan pernah menutup diri untuk teman-teman, entah itu lingkungannya mungkin bukan zona nyaman kali ya, tapi percayalah lama-kelamaan pasti ada pelajaran di dalamnya.
1: Oh my god, kok kamu tiba-tiba di malam minggu ini bijak banget.
2: Iya ya, kok
1: apa ya?
2: Aduh.
1: Oke, tapi gimana? Kamu udah berapa tahun sih? Jadi udah ada, maksudnya dihidup di dunia industri musik ini?
2: Aduh lama banget. Ini udah kita sempet bicarain juga, udah ada kali ya 14 tahunan.
1: Kamu?
2: Yap.
1: Oh my god, tapi kalau udah di AMI sendiri udah berapa tahun?
2: Aduh udah berapa tahun ya? Tiga tahunan.
1: Lama ya, waktu itu bener-bener berjalan dengan sangat cepat.
2: Dan itu gak kerasa.
1: Iya sumpah, aku juga gak kerasa. Gimana so far di AMI, terus juga udah punya banyak karya ya. Kamu terakhir kesini udah banyak juga karya, sekarang juga udah banyak. Gimana rasanya?
2: Rasanya luar biasa, campur aduk, bersyukur juga pastinya ditemuin sama Masya Allah. Aduh, nyebutnya apa ya?
1: Orang baik?
2: Orang baik pastinya. Pastinya kalau orang baik gak usah disebut lagi. Pasti jasanya bukan hanya ke saya aja, tapi banyak anak-anak AMI juga yang dibuatin karya juga. Banyak terobosan baru juga, karya-karya baru yang pastinya luar biasa. Yang mungkin dari kita gak sempat kepikiran gitu karya-karya ini. Tapi oleh beliau sangat luar biasa dibungkus dengan hal-hal baru yang masuk gitu dengan lingkungan Gen Z zaman sekarang. Jadi dari semua kalangan tuh masuk. Dan alhamdulillahnya di kita bukan hanya pop aja nih, ada idol juga, ada dangdut juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih AMI Entertainment, itu label musik pastinya, dan di situ bukan hanya pop aja, ada dangdut, ada idol juga yang mungkin dengar idol-idol itu ada juga di AMI Entertainment. So jangan lupa kepoin AMI Entertainment sih kataku.
1: Iya, yes, benar banget, banyak banget. Ya ampun, aku udah ketemu banyak musisi itu dari AMI sih.
2: Wow, iya kan? Ya, wow.
1: Kan, makanya itu. Eh, by the way, aku mau nge-recall dulu apa namanya? Ingatan-ingatan percakapan-percakapan kita zaman-zaman waktu kamu pertama kali kesini.
2: Aduh.
1: Eh, kamu tuh kan udah 14 tahun berarti ya? Udah di dalam kehidupan bermusik ini. Sebenarnya kamu tuh awal mulanya terjun ke musik ini tuh kenapa sih?
2: Awalnya itu gak sengaja. Coba-coba aja. Cuma ya seperti yang aku bilang tadi, coba-coba aja keluar dari zona nyaman. Tapi gak tahu kenapa saat itu dipilih langsung mewakili sekolah dan bersyukurnya langsung juara. Dan masya Allah sekali udah beberapa tahun ini sampai sekarang.
1: Wah, ini bukan beberapa tahun, udah berpuluh-puluh tahun ya sih, itu belasan tahun.
2: Iya, belasan tahun.
1: Tapi aku mau tanya, kamu tuh siapa sih yang menginspirasi kamu terjun ke dunia musik?
2: Sebenarnya kalau menginspirasi awalnya tuh nggak ada, jujur nggak ada. Maksudnya role model pertama tuh nggak ada.
1: Bahkan
2: untuk
1: keluarga?
2: Musik nggak ada. Cuma awalnya ya kayak tadi itu, coba-coba aja. Tapi udah lama, udah nyaman, karena mungkin ini hobi ya, jadinya jatuhnya hobi gitu. Jadi enak aja, enjoy aja, nyaman gitu pas laksanainnya.
1: Oh, nyaman. Karena udah 3 tahun ya sih.
2: Betul.
1: By the way, kamu udah manggung-manggung gak sih, Sof?
2: Iya. Yep.
1: Udah manggung? Oh my God, manggung kemana aja sih?
2: Untuk manggungnya nggak keluar kota sih, masih sekitaran Lombok aja. Apalagi kalau ada undangan-undangan aku tetap isi.
1: Oke, kamu manggungnya di mana aja?
2: Masih di sekitaran Lombok saat ini.
1: Iya, maksudnya di mana, boleh nggak sih di spill?
2: Oh, biasanya di wedding, terus kalau ada event dari AMI sendiri pasti AMI ngambilnya dari anak-anak AMI dulu.
1: Lucu banget. Ada gak sih pengalaman menarik selama kamu manggung yang kayak memorable banget?
2: Memorable ada pasti. Pas pertama kali aku terjun ke dunia musik itu dulu banget, pas masih SMP. Pas baru-baru deh nyoba naik panggung. Itu aku ingat pertama kali aku naik panggung itu modal nekat, gak tahu kenapa. Belum ada zaman YouTube, belum ada Google. Jadinya ingat gak sih dulu HP kita masih HP kentang gitu. Jujur. Jadi gak ada akses untuk searching dan segala macam, dan itu modal nekat, ya udah modal denger lagu doang dan udah di atas panggung ya udah mematung, nggak inget lirik, nggak inget semuanya.
1: SMP? Jadinya,
2: iya. Dan itu SMP rasanya masih kecil banget dulu, nggak kayak sekarang ya, kayaknya udah gede-gede banget.
1: Dan mereka tuh aku ngerasa kayak SMP tuh udah canggih, ngerti gak sih? Kita SMP dulu apa sih, kayak masih belum ngerti apa-apa.
2: Iya, masih lari-larian buat banyak permainan-permainan kan dulu.
1: Mainannya tradisional ya sih.
2: Iya, benar-benar masih ngerasain hal-hal itu.
1: Yes, berarti kamu memang kerasanya tuh memorablenya pas pertama kali manggung. By the way, kamu nyanyi lagu apa pertama kali manggung?
2: Aduh, apa ya?
1: Ingat gak sih, kayak genre aja deh.
2: Genrenya itu Melayu kalau gak salah deh, kalau enggak dangdut, aku lupa.
1: Oke.
2: Dan itu di aduh lucu banget sih ini.
1: Kenapa?
2: Jadi dilihat satu kampung dan aku cuma mematung aja gitu, enggak tahu lirik, enggak tahu lagunya. Aku modal nekat naik aja. Karena mungkin pikirannya saat itu aku yaudah aku bisa gitu. Tapi ternyata pas di atas panggung ngeblank, semua hilang.
1: Berarti enggak jadi nyanyi?
2: Enggak jadi.
1: Berarti modal mental doang.
2: Modal
1: ya?
2: Mental doang. Lihat muka aku yang ngangol aja di atas panggung.
1: Ngerti banget sih.
2: Itu sih yang paling memorable banget, yang gak kelupaan.
1: Gak apa-apa sih, maksud aku kayak mental tuh perlu juga dilatih tau.
2: Betul.
1: Jujur pagi sebagai seorang idol ya kamu ya, bisa kayak kita harus latih mental juga. Tapi aku juga mau tanya nih, apa sih yang bikin kamu tuh jadi tetap mau bersemangat berkarya di dalam industri musik, apalagi sekarang udah belasan tahun lah ya. Yang bikin kamu tetap semangat tuh apa sih, Sofia?
2: Pastinya banyak hal sih. Aku tuh selalu tertarik dengan hal-hal baru. Bukan hanya di musik aja, tapi di semua tempat gitu. Jadi alhamdulillah banget dipertemukan. Aku udah ceritakan pas pertama kali ikut bintang radio. Nah, ingat enggak pas aku bintang radio 2025 ya?
1: Iya,
2: 2025 itu sebelumnya aku itu jadi coach vokalnya Kayla.
1: Iya.
2: Iya, itu. Jadi enggak tahu, Masya Allah itu takdir ya. Aku enggak tahu juga. Dan saat bintang radio itu, aku ketemulah sama Bapak Direktur aku. Nah, dan dari situ Bapak Direktur ngajak aku untuk bergabung di AMI. Saat itu anak AMI tuh gak sebanyak sekarang. Masih berapa ya? Tiga ya?
1: Masih bisa dihitung berarti ya?
2: Iya, masih bisa dihitung. Ya gitu. Jadinya mulai dari sana, mulai berkarya, mulai udah ada karya-karyanya yang udah dibuatin. Jadi Masya Allah sekali udah sampai sekarang. Udah
1: banyak,
2: udah
1: ya.
2: Udah banyak.
1: Aku jujur sih.
2: Iya, betul. Jadi bersyukur sih pastinya.
1: Iya sih, berarti kamu tuh lebih suka tantangan tapi melalui karya musik berarti ya.
2: Betul.
1: Emang sih aku lihat kamu memang berkarya dengan tipe-tipe yang berbeda. Tapi gokil banget sih Sofia. Sukses terus ya. Berarti nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat kamu yang mau nanya boleh banget langsung WhatsApp aku di nomor 0819-02-057-000. Atau komen aja deh, lebih gampang kan nonton YouTube-nya.
2: Iya,
1: RR Mataram Official. Di situ kamu bisa komen dan tanya aja apa pertanyaan kamu tentang Sofia. Mau tanya, Sofia udah punya pacar? Belum, boleh kok. Nanti kita bakal tanya Sofia udah punya pacar. Dan kali ini aku juga mau kasih kamu untuk mendengarkan lagu barunya Sofia juga. Judulnya adalah Cinta Sejatiku. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Music Live Chat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Masih di Music Life Chat yang bisa kamu dengerin di Denpasar dan juga Singaraja, tentunya juga di Mataram. Masih sama Glo dan juga Sofia. Yeay, malam minggu kita malah asik-asikan ngobrol nih.
3: Iya.
2: Aduh, tadi bagus banget Cinta Bersubi dan juga Cinta Sejatiku. My god. Apa sih yang kamu tahu tentang cinta, Sofia, sampai kamu bikin dua lagu tentang cinta nih? Kamu lagi butterfly era ya?
3: Enggak sih. Apa sih yang aku tahu tentang cinta sih?
2: Kenapa? Perasaan dulu kayaknya lagu kamu rada galau gak sih awal?
3: Awalnya lagu galau-galau. Makanya sekarang beralih lebih membuka diri untuk mencoba yang ngebeat-ngebeat nih sekarang. Mungkin bukan aku ya yang lagi butterfly era, tapi direkturku yang menantang aku ya? Harus coba semua genre nih. Ya gitu.
2: Tapi kamu happy gak sih sama lagu yang maksudnya rada cinta-cintaan gini? Kan awalnya kamu galau banget kan.
3: Happy sih, happy pastinya. Apalagi itu masuk banget sama karakter vokalku. Jadi nyaman banget pas nyanyinya. Walaupun secara lirik kayaknya gak relate-relate banget sama aku. Tapi yang namanya jatuh cinta ya tetap kita nyanyiin secara happy juga gitu.
2: Jatuh cinta memang manis katanya.
3: Manis
2: sih.
3: Katanya. Gak tahu benernya apa enggak.
2: Ya pada dasarnya enggak juga sih.
3: Biasa aja.
2: Ya biasa aja. Tapi kamu sebagai pembawa lagu ini, itu tuh gimana perasaan kamu waktu mungkin pertama kali didengerin dulu sama penulisnya, terus kamu kayak ngedengernya tuh kayak gimana perasaannya, first impression kamu?
3: Bagus banget pastinya. Pertama kan yang sebelumnya dirilis itu, yang pertama itu Cinta Bersemi, baru Cinta Sejatiku.
2: Iya, berarti yang tadi pertama banget ya?
3: Iya, betul. Yang kedua, dua lagu ini itu sama-sama jatuh cinta gitu ya. Jadi beda vibes aja. Kalau Cinta Bersemi itu agak galau gitu. Kalau yang Cinta Sejatiku ini agak ngebeat dan kayaknya happy gitu pembawaannya. Cuma kalau secara cerita sih sama aja, tentang jatuh cinta, tentang seorang kekasih yang lagi falling in love, yang lagi butterfly era, yang mungkin dari kata-katanya terlalu wow gitu, dibuat-buat seperti orang yang lagi jatuh cinta.
2: Iya, kalau kata orang jatuh cinta mah daun juga rasanya coklat.
3: Betul.
2: Emang iya sih.
3: Emang iya ya.
2: Kayaknya enggak deh, aku gak mau makan daun deh. By the way, dari dua lagu jatuh cinta ini ada gak yang relate sama kamu?
3: Saat ini sih belum ya, karena ini maknanya dalam banget nih. Udah sampai ke jalinan mungkin yang ke arah serius gitu. Udah ke arah pernikahan ini.
2: Jenjangnya ya.
3: Betul. Jadi kedua-dua lagu ini tuh sama-sama menceritakan tentang seorang yang jatuh cinta, yang mungkin cintanya tuh udah enggak kayak cinta monyet, enggak, tapi udah seserius itu loh mereka ngejalanin cintanya gitu. Tapi iya, kayaknya karena aku belum sampai ke saat itu ya, jadi mungkin belum relate gak sih?
2: Karena kita masih muda gak sih?
3: Iya, masih muda banget. Ya, umur berapa sih? 17 ya?
2: Aku masih 16 setengah sih.
3: Ada setengahnya ya?
2: Masih belum cukup umur.
3: Aduh.
2: Enggak sih, kayak mungkin karena kita tuh, tau gak sih kayak Gen Z tuh masih pengen main-main.
3: Betul, aku juga gitu sih.
2: Iya kan? Maksudnya kayak mau berkarir dulu gak sih?
3: Iya, kalau ditanya kapan sih seriusnya? Kapan sih nikahnya? Jujur, gak tahu.
2: Masih iya, masih belum kebayang gak sih?
3: Iya.
2: Kamu umur berapa?
3: Aku mau yang jujur apa enggak?
2: Jujur dong, biar aku juga jujur.

0: Aku udah 24 lebih.
1: No, sama lah. Kita sepantaran ternyata.
0: Masa sih?
1: Iya, aku 25.
0: Oh, wow.
1: Iya, maksudnya gak jauh-jauh beda banget.
0: Jadi, kapan nikahnya?
1: Nah, itu kan pertanyaan orang tuh suka kayak gitu. Kayak,
0: aduh, yes, iya lagi.
1: Iya, mungkin karena kita belum terlalu pengen into di hubungan yang yang serius.
0: Betul.
1: Kayaknya kita juga masih kayak, ya udah deh, kita masih... Ya udah kita masih main-main.
0: Iya kan, belum kepikiran secara serius gitu untuk ke jenjang berikutnya. Ya mungkin kalau pikiran ada, niat tapi gitu ada, cuma
1: kapannya
0: enggak tahu.
1: Iya, mungkin ada juga yang sama kayak kita di yang lagi mendengarkan kita dimanapun kamu berada.
0: Yang relate dengan kita, yang sepemikiran.
1: Yes, ya. Apalagi di situasi yang seperti sekarang kayaknya kita masih mau berkarir dulu enggak sih, nabung-nabung
0: betul,
1: dulu.
0: Betul.
1: Iya kan. Dan pastinya aku juga kepo banget, Sofia, kamu udah jauh banget sih. Aku dari tadi dengerin vokal kamu udah jauh berkembang.
0: Wow.
1: Terus juga kamu juga udah lebih enjoy ngobrolnya sama aku.
0: Iya. Beda banget gak sih jujur, pas pertama kali kesini?
1: Yes.
0: Aku iya tuh banget. Udah overthinking duluan nih sebelum diajak ngobrol. Apa ya yang ditanya ya? Udah persiapan nih pertanyaan yang lain, jawabannya takut yang ditanya lain gitu. Iya. Tapi karena udah mungkin udah beberapa kali kesini, aduh,
1: jam terbangmu udah tinggi soalnya ya.
0: Gimana ya? Gak berani sih bilang jam terbang. Cuma karena udah kenal juga, udah beberapa kali kesini, jadinya mungkin lebih enjoy dari sebelumnya. Gak enjoy-enjoy banget sih. Gitu.
1: Karena kamu juga kurang sehat.
0: Iya benar.
1: Kayaknya kalau sehat dia energinya bakal sama kayak aku sih, 250% ya kita.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Wow, tinggi banget ya.
1: Tinggi banget. Oke, okay. Terus aku juga kepo deh, apa sih yang kamu lakuin sepanjang tahun-tahun ini sampai kamu bisa ada di maksud aku dengan suara yang sematang sekarang juga.
0: Yep.
1: Dengan maksudnya mental kamu juga udah siap banget, udah untuk jadi idol. Mungkin ada juga teman-teman yang mendengarkan kita di luar sana, teman Pro 2 yang kepo juga, apa sih yang sebenarnya bikin kita tuh jadi bisa berkembang bisa maksudnya sebintang kamu nih gimana?
0: Waduh, caranya? Sebintang aku lagi nih, berat nih. Sebenarnya aku jalanin setahun ini tuh banyak banget, jujur, dari segi karir, dari segi banyak deh pokoknya. Tapi untuk ke karir itu lebih banyak latihannya pasti, entah itu latihan untuk event ataupun latihan yang kesehariannya itu harus tetap latihan. Kenapa? Itu penting banget tuh untuk untuk manasin tenggorokan, apalagi kita yang nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu kayak musim sekarang tuh udah lama nggak nyanyi, udah lama nggak pemanasan, jadinya pasti beda suaranya sama yang kebiasaan kita nyanyinya kayak gitu, jadi terus harus diasah terus, asah terus gitu.
1: Berarti ini emang beneran jam terbang sih, maksud aku, Sofia dari yang dulunya maksudnya ya mungkin masih malas-malasan manasin tenggorokan.
0: Betul. Ngapain sih gitu?
1: Nah, kamu tuh berarti kalau setiap hari manasin tenggorokan tuh kayak gimana pemanasannya?
0: Biasanya nyanyi nggak harus pakai lagu aku, tapi lagu apa aja. Dan aku kan juga selain aku nyanyi sendiri, aku juga ngajar gitu. Jadi mau nggak mau kita ya ngajar harus bisa dong gitu nadanya atau apa yang kita ajar tuh harus bisa, jadinya mau gak mau semalas-malasnya ya harus dipaksain gitu. Jadinya harus maksain diri, harus bisa, harus gak males, banyak harusnya deh pokoknya.
1: Tanggung jawabnya udah sebanyak ini.
0: Iya, betul.
1: Perasaan kamu masih kayak aku masih coba sih. Masih coba ya. Sekarang ini udah tanggung jawabnya udah tinggi banget, tebel.
0: Aduh
1: emang
0: berat.
1: Iya, waktu itu cepet banget ya.
0: Iya betul. Dan itu gak kerasa loh.
1: Yes, aku juga gak kerasa udah selama itu gak ketemu kamu. Tapi aku kepo nih, karena kamu udah penyanyi, maksudnya udah dari panggung ke panggung juga. Aku kepo nih karena kamu udah pastinya udah bisa ngerasain.
0: Yep.
1: Yang lebih penting tuh sebenarnya kita tuh lebih fokus ke penghayatan kah? Kalau misalnya kita nyanyi, atau kita lebih fokus ke vokal kah, ke lirik kah, yang mana sih yang lebih harus kita fokusin waktu kita nyanyi?
0: Sebenarnya semua elemen itu penting semuanya. Cuma mungkin yang dari kita itu pasti kesiapan kita sih. Gimana pun kita persiapan lirik misalnya nih, atau penghayatan, cuma dari kita mungkin badannya gak fit atau gak siap, ya tetap aja gak bagus gitu kelihatannya. Jadi semuanya tuh satu kesatuan, gak bisa dipilih antara penghayatan, lirik, vokal. Itu menurut aku tuh semuanya sama-sama penting, dan semuanya sama-sama punya apa ya, punya posisinya sendiri gitu.
1: Oke.
0: Jadi gak bisa dipilih-pilih, dan semuanya harus dilatih.
1: Wah, berat ya.
0: Berat.
1: Berarti emang kayaknya aku gak cocok jadi penyanyi deh. Aku penyanyi kamar mandi aja dan kamar tidur kayaknya.
0: Kayaknya harus dicoba deh.
1: Jangan dong, nanti ada saingan kamu. Aku nggak mau.
0: Nggak apa-apa. Nanti kita tukeran, aku yang di situ.
1: Jangan dong.
0: Oh iya ya.
1: Agak mengambil lapangan pekerjaan.
0: Oh iya gitu ya. Oh iya deh, nggak jadi deh.
1: Oke, karena aku juga butuh banget kayaknya dihibur sama kamu.
0: Oke.
1: Apalagi yang mungkin lagi ada di jalan. Terus kayak, kak, aku pengen hiburan, pengen dinyanyiin, atau mungkin ada yang lagi mau bobo tapi pengen dinyanyiin sebagai lagu pengantar tidurnya, boleh nggak? Kamu udah siap belum menyanyikan lagu yang ini? Aku nggak sabar sih denger lagu
0: kita
1: yang ini.
0: Kita coba aja ya.
1: Oke, kita mau dengerin lagu barunya Sofia, judulnya adalah Hello New Tomorrow. Ini dia.

0: new tomorrow.
1: Music Life Jam. Music Life Jam.
0: Wow, Music Life Jam. Seru banget. Lagu yang aku suka banget, teman Pro 2 dari Sofia. Sofianya masih bersiap-siap karena dia benar-benar luar biasa banget. Aku aja gak nyangka dia bisa nyanyi bahasa Inggris dengan sangat mantap. Dan aku ngerasa kayak memang sih dia sudah berubah jauh dari waktu dia kesini. Udah siap untuk ngobrol?
2: Siap dong.
0: Oke, Sofia keren banget lagu yang tadi.
2: Emang iya.
0: Kalau aku mungkin dari lagu yang cinta-cinta yang ini, aku suka yang ini sih.
2: Wow,
0: di album yang kamu
2: iya sih.
0: happy ini.
2: Aku pertama kali dikirimin lagu ini, aku langsung yes, ini aku banget.
0: Masa?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jujur aku pertama kali dengerin lagu ini nggak tahu ya. Kalau nggak salah itu dikiriminnya malam-malam sama Pak Direktur. Aku dengerin dari awal sampai akhir. Bagus banget.
0: Jujur iya aku juga. Dari kamu tadi udah masuk bait pertama aku kayak ih ini very Gen Z ya.
2: Iya, betul.
0: Ini lagunya ngerti gak sih kayak menyenangkan. Dan cocok banget didengerin di malam minggu.
2: Iya betul. Apalagi liriknya tuh mengenai semangat banget untuk kita yang mungkin dulunya ngerasa gagal dalam hidup kita gitu. Tapi dengan aku nyanyiin lagu ini tuh kayak ada semangat baru pastinya. Apalagi lirik-liriknya tuh berisikan tentang semangat-semangat. Dan kita gak boleh tuh pantang menyerah.
0: Itu kisah hidup aku kah atau kayak gimana?
2: Oh wow.
0: Karena kadang tuh manusia tuh kalau udah gagal tuh suka menyerah nggak sih?
2: Betul. Apalagi kita Gen Z ya. Aku jujur aja deh, pasti banyak ngeluhnya. Iya nggak sih? Banyak ngeluhnya, banyak ya udahlah ya, banyak nyerahnya. Tapi satu karya ini tuh aku rasa berbeda dengan karya-karya lainnya, dimana karya-karya aku sebelumnya tuh galau-galau ataupun tentang cinta-cinta, tapi ini tuh berbeda. Ini tuh
0: oke, nggak apa-apa ya. Itu dia makanya teman Pro 2 kita harus menjaga kesehatan. Tapi kalau aku sendiri, bagi aku, jujur lagu Hello New Tomorrow ini sangat-sangat keren banget. Pertama, karena aku dengerin liriknya tuh luar biasa. Dia tuh penuh dengan harapan buat kamu yang anak muda dan pastinya punya mimpi yang indah dan tinggi banget. Ya ampun kak, minum dulu gak apa-apa loh. Ya ampun, nah, jaga kesehatan ya makanya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ini pasti karena kalau di Lombok sendiri aku gak tahu, mungkin teman-teman di Bali juga bisa banget komen-komen di RRI Mataram di YouTube-nya. Soalnya kalau di Lombok tuh siangnya tuh panas banget, tapi kalau malam tuh dingin banget. Jadi imunitas tubuh kita yang sudah ringkih, apalagi yang ya genzi-genzi semi-semi jompo ini udah agak ini ya, udah agak susah. Jadi ya udah, kita harus menjaga kesehatan. Udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini gara-gara aku palakin nyanyi ya. Ya ampun. Tapi ini akan sangat ini sih, sangat worth it untuk didengarkan di malam
2: betul,
0: ini.
2: Betul.
0: Thank you banget ya udah nyanyiin Hello New Tomorrow-nya.
2: Aduh, aku juga terima kasih banget lagi udah diberi kesempatan nyanyiin single-single terbaru aku, terutama yang terakhir nih yang mau bentar lagi rilis gitu ya. Jadi bentar lagi tungguin aja, stay tune untuk kita udah ngebicarain tentang konsep video klipnya seperti apa. Jadi ditunggu aja.
0: Oke, kita pasti menunggunya si Sofia. Sofia, aduh, get Wilson ya buat kamu yang juga sakit-sakit, get Wilson. Eh, by the way, ini udah ada beberapa yang komen-komen di YouTube-nya RR Mataram. Thank you banget udah join, guys. Aku baca dulu ya. Ini dari Capijen Lovers. Masya Allah, lagu yang indah banget, suaranya juga merdu banget. Emang, kamu harus dengerin Sofia dari 3 tahun lalu pun aku udah dengerin dia nih. Terus ada juga Kak Arrange 92. Semangat berkarya. Thank you banget Kak Arrange. Ada Kak Dea Indri juga.
2: Wow, banyak ya?
0: Iya, banyak tahu. Keren. Ada Kak Mega juga. Halo Sofia, lagunya enak banget, asik.
2: Iya kan? Thank you.
0: Iya. Kakak lagu Hello New Tomorrow-nya keren banget. Aku banget lagu. Aku juga.
2: Iya kan?
0: Aku all in di Hello New Tomorrow. Aku Hello New Tomorrow. Kayaknya aku bakal bakal dengerin pas aku lagi galau deh. Ini kayak bisa naikin
2: betul. Iya betul. Bisa naikin mood, bisa naikin semangat juga. Mm-hmm. Mungkin yang dulunya pasrah-pasrah aja, nerima-nerima keadaan, bisa berubah jadi semangat kali ya.
0: Amin. Eh, by the way, Sofia punya mimpi apa sih? Karena kamu juga udah, pasti udah banyak banget ya mimpi-mimpi dari tahun sebelumnya kamu kesini. Mm-hmm. Ada gak mimpi terbaru kamu?
2: Kalau aku, apa ya? Aku gak pernah, maksudnya gak pernah matokin harus jadi ini, jadi itu. Enggak sih, aku kayak Gen Z pada biasa aja. Ngikutin alur aja, gitu gak sih?
0: Gitu ya, aku kira Gen Z pada biasa aja. Kita kan gak biasa masalahnya.
2: Oh iya lagi.
0: Oke, berarti kamu ngikutin alur aja.
2: Iya, betul. Dan jangan lupa untuk cobain hal-hal baru juga pastinya. Karena kita gak tahu nih, mungkin kita apa ya, coba-coba gitu. Tapi kita gak tahu apa yang kita dapatkan ketika kita coba hal baru itu.
0: That's right, benar banget, aku setuju banget. Jadi kayak gagal tuh sebenarnya adalah hal yang biasa aja.
2: Betul.
0: Gak ada orang yang langsung berhasil, gak ada orang yang gak pernah gagal.
2: Yes.
0: Wah, ini jadi aku kayak, kok kamu bijak banget sih malam ini?
2: Aduh, jadi gak tau ngomong apa nih.
0: Aduh, aku takut banget karena mungkin dia kebanyakan mengurus anak-anak ya. Karena kamu juga coach gak sih?
2: Iya kali ya, jadinya banyak sabarnya, banyak mikir positifnya terus.
0: Banyak dewasanya ya.
2: Iya.
0: Tapi gak apa-apa sih. Oke, Sofia, karena kamu kan udah panjang banget perjalanannya juga. Selain di AMI, bernyanyinya juga udah belasan tahun.
2: Aduh.
0: Dan kamu tahu gak sih, kayak akhir-akhir ini banyak banget anak muda yang udah mulai terjun juga ke dunia musik.
2: Banyak banget.
0: Ada gak sih yang pengen kamu sampein? Mungkin ada juga yang kayak lagu Hello New Tomorrow yang bilang kayak, kita takut gagal.
2: Betul.
0: Kita takut, apalagi kalau mau jadi idol kan kita takut banyak orang yang gak suka sama kita.
2: Iya.
0: Banyak orang yang selalu nuntut kita tuh jadi ini itu. Mungkin karena kamu juga udah mulai, bisa dihitungnya lama lah ya ada di dunia ini. Kamu mau bilang apa ke mereka yang mungkin takut untuk gagal, takut untuk mencoba, takut untuk tidak disukai? Apa yang pengen kamu sampaikan?
2: Mungkin yang perlu aku sampaikan itu yang utama ya. Kita tuh hidup harus punya takaran cuek sendiri. Kenapa? Kalau kita terus ngedengerin orang, menjalani hidup sesuai ekspektasi orang, itu kayaknya berat. Kita nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun kita gagal, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri, itu kayaknya lebih better, lebih baik daripada kita ngejalanin ekspektasi orang tapi kita yang punya badan yang nggak happy gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin baru masuk ke dunia entertain, musik dan lain-lain, itu penting banget jadilah diri sendiri. Kenapa itu banyak disampaikan sama orang? Karena memang itu benar loh. Banyak orang yang mungkin dituntut untuk jadi ABC, tapi sebenarnya dia bukan ABC. Ngerti gak sih?
0: Iya, jadi
2: usahakan kamu perlihatkan value yang berbeda supaya orang itu tahu loh kamu punya value yang berbeda. Jadinya gak harus mengikuti apa ekspektasi orang itu gitu.
0: Kadang brandingannya tuh gak sama-sama aslinya,
2: betul,
0: gak sih?
2: Betul.
0: Dituntut untuk branding, kamu harus baik, kamu harus jadi, misalnya dia bukan anak yang feminim, tapi diajak untuk feminim terus, kan itu dia jadi pressure ke dirinya juga kan.
2: Betul.
0: Ini bagus sih, jadi kayak kita harus punya kadar cueknya sendiri kalau kata Sofia. Indah banget tuh kata-kata, kita bisa jadiin caption kayaknya nanti kalau misalnya upload apapun. Oke, aku dengerin kan tadi Hello New Tomorrow, terus juga ada Cinta Bersemi, Cinta Sejatiku yang Sofia juga udah nyanyiin tadi. Hello New Tomorrow, aku tuh sebenarnya kepo sih sama Sofia yang sekarang itu udah banyak jam terbangnya, juga udah banyak banget berubahnya sejak aku kenal dia dari Bintang Radio, terus juga udah masuk ke AMI Entertainment, dan sekarang udah duduk lagi di depan aku dengan berbagai macam karya-karya yang cantik banget. Tentunya kamu juga bisa dengerin karya-karyanya Sofia. Bisa di mana aja sih Sofia kita dengerin karya-karya kamu ini?
2: Wow, bisa didengar di semua semua platform digital nih, mengenai single-single yang udah rilis tentunya. Bisa di Joox, bisa di YouTube Music, bisa di apa ya lagi ya?
0: Spotify,
2: betul. Dan banyak lagi deh, pokoknya semua platform digital pokoknya.
0: Apa
2: ada
0: ya?
2: Pasti.
0: Apa yang kita harus cari di situ?
2: Nanti cari judul lagi ataupun biar enggak ribet cari aja Sofia_Ami. Pasti semuanya langsung muncul tuh single-single aku.
0: Oke, kita bakal tungguin. Apakah ada gebrakan-gebrakan selanjutnya?
2: Pasti dong ada gebrakan baru, ide-ide baru, kreativitas baru pastinya.
0: Oke, kita tungguin aja karena aku juga udah enggak sabar ngelihat dia diundang ketiga, keempat, kelima kalinya di sini.
2: Wow.
0: Oke, Sofia, ini tadi karena lagu Hello New Tomorrow-nya itu adalah tentang masa depan, boleh gak sih aku tanya ke kamu, kalau misalnya Sofia di masa depan itu nonton kamu di hari ini.
2: Itu dalam banget sih itu.
0: Iya, aku pengen tahu apa yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu di masa depan.
2: Wow, ini agak speechless nih. Pastinya terima kasih dan maaf juga. Itu hal yang pasti pertama kali yang aku bakal ucapin untuk aku di masa depan untuk Sofia hari ini. Terima kasih untuk selalu berjuang, untuk memulai hal-hal baru, mencari lingkungan-lingkungan baru, dan maaf ketika mungkin dalam proses itu ada gagalnya, ada nyerahnya juga. Tapi percayalah, apapun yang kita usahakan hari ini pasti ada aja dampaknya di masa depan gitu.
0: Oh my god, Sofia, masa depan lihat ini.
2: Wow,
0: bagus banget. Aku jadi terharu deh aku dengernya. Ya ampun, gimana sih kok jadi aku yang terharu. Oke, ini aku mau tanya dulu ke Sofia. Kita kan mau dengerin lagu yang memang udah ditunggu-tunggu juga, Cinta Bersemi. Oh my god, kamu mau nyanyiin kah? Siap untuk nyanyikan atau gimana? Gak apa-apa.
2: Gimana ya?
0: Iya, gak apa-apa, jujur aja.
2: Coba aja deh.
0: Kamu mau coba?
2: Ya, tapi kalau nanti tengah-tengah.
0: Oke.
2: Aku ini aja ya.
0: Iya, gak apa-apa. Aman kita coba aja. Oke, kalau kayak gitu karena ini udah mau jam 9 juga. Thank you banget yang udah dengerin kita yang ada di Pro 2 RR Mataram, Pro 2 Singaraja, dan juga Pro 2 Denpasar. Thank you banget udah dengerin kita berdua, dan yang juga yang udah nonton dan juga join di RRI Mataram Official YouTube-nya. Kalau kayak gitu aku dan Sofia pamit. Sukses selalu ya Sofia. Jangan lupa dengerin lagu-lagunya Sofia di semua platform digital yang kamu punya.
2: Pasti.
0: Oke, ini dia lagu terakhir dari Sofia, Cinta Bersemi. Kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya. Bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

lagi sama Glow. Kali ini aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Yo yo yo yo yo. Yang lagi kencan, selamat berkencan. Semoga long last sama pacar kamu ya. Long last terus dan pastinya jaga dia baik-baik, eh? Oh, waktunya buat kamu curhat-curhat. Boleh banget tentang apapun. Langsung aja, kamu juga mau telpon aku, boleh deh. Buat kamu yang gabut-gabut, bisa banget telpon aku langsung di nomor 0819-02-05-7000. Abis curhat, baru boleh request-request lagu kali ya. Oke, kira-kira mau diputerin lagu apa nih malam-malam gini, apalagi malam minggu? Kayaknya bakal enak buat dipake singlong gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Buat kamu yang belum tahu, nanti bisa curhat-curhatannya sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan risau dan jangan khawatir, karena masih banyak lah ya yang bisa kamu gunain waktunya. So jangan terburu-buru guys, santai aja. Aku bakal puterin dulu beberapa lagu nih sambil nungguin kamu yang mau curhat-curhat. Ya kali ada yang gagal move on ki, atau kayak gimana ki, aku bakal puterin. Atau mungkin ada yang seperti lagu yang bakal aku puterin nih, yang lagi kayak salting banget, aduh aku mau ngapain ya. Aku tuh kalau misalnya mau ketemu dia tuh kayaknya aku bakal siapin baju dan juga make up terbaik aku. Kayak lagu Roma yang satu ini, ada 24/7 by Roma Ria. Duh, gak bisa deh aku kalau gak teleponan kamu sama kamu satu hari. Siapa tuh?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

gimana kabarnya di hari ini teman Pro 2? Ada gak sih besok agenda kamu? Aku harap sih ada ya. Ngapain kamu besok? Kalau aku pasti gereja, itu udah pasti banget. Dan hari ini aku tadi habis music live chat, dan aku ngerasa kayak ini adalah penampilan aku tercantik sepanjang hari ya. Di, ke kantor ini adalah kayak ini tercantik aku ke kantor sih, karena aku tadi live YouTube. Semoga bisa menghibur kamu ya. By the way, tadi aku ingat banget percakapan aku sama Sofia, yang dimana kita itu bercerita tentang gimana Gen Z itu mulai, bukan ketakutan sih, kayak keraguan untuk memulai hubungan yang lebih serius, which is itu adalah pernikahan. Bukan karena mungkin belum kepikiran, karena situasinya tuh banyak banget yang harus dipertimbangkan sih ya. Misalnya kayak bisa dibilang situasi ekonomi, terus juga belum lagi mental, belum lagi juga kesiapan dari keluarga gitu ya. Jadi kayaknya bakal banyak banget yang perlu dipertimbangkan. Mungkin ada kepikiran bakal menikah, cuma kayak dalam waktu yang deket sih belum ada. Ya. Jadi ya seperti itu teman Pro 2, mungkin kamu juga mau sharing-sharing gimana tuh yang kamu rasain sepanjang kamu menjadi Gen Z, boleh banget kasih tahu aku dan aku bakal tungguin cerita kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tuned terus sama aku sampai nanti di jam berapa? Jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku bakal puterin kamu lagu-lagu yang seru juga, yang bisa bikin kamu kayak bernyanyi bersama-sama. Ada Tulus pamit.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Oke, teman Pro 2, aku masih nunggu requestan-requestan dan juga curhatan-curhatan kamu. Aku masih tungguin, dan jangan lupa WhatsApp aku atau mungkin telepon aku segeranya.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

wilayah hutan Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sama Glow. Ini ada pertanyaan yang kayaknya seru banget untuk kita bahas di hari ini. Aku mau tanya dong, alasan kamu terakhir kali putus itu karena apa? Dan ini ada beberapa orang yang bercerita sih, teman pro 2. Gak tahu ya, gak ada kata putus kayaknya. Orang gak pacaran tapi akunya cinta sendirian dan nganggap hubungan itu sebagai pacaran. Wow, jujur ada yang seperti ini ternyata. Kayak gimana ya, maksudnya kayak kamu gak pernah memulai tapi ngerasa putus. Berarti kayak bisa dibilang ini adalah hubungan tanpa status gak sih, ATS-an? Karena bisa ngerasa kamu cinta sendirian tapi nganggepnya juga hubungan itu jadi pacaran, cuma gak ada yang nembak atau kayak gimana maksudnya nih? Aku rada bingung sih, tapi kayaknya ini sering banget dirasain sama banyak orang gitu. Gimana rasanya pacaran tapi cinta sendirian tapi gak ada putusnya. Berarti kayak closernya adalah sebuah tindakan ya. Tindakannya apa? Tindakan menjauhi gitu ya. Berat. Tapi ya sering sih, aku banyak banget menemui hal-hal kayak gini. Gimana caranya kamu move on tuh? Rasanya sih bakal berat ya. Beratnya tuh berat kayak gimana? Berat untuk memulai hari-hari tanpa dia, ya gak sih? Kayak gimana ya hidup gue tanpa dia gitu. Kayak gimana ya, kayaknya banyak banget orang-orang yang bisa dibilang tuh bingung gitu. Bingungnya kenapa? Bingung ya karena ada fase di mana tuh kita tuh kadang bingung aja, kita lagi nge-stuck kayak kita mau lanjutin atau enggak nih ya. Kita mau masih sama dia atau kita harus udah move on gitu. Karena kayaknya kita enggak jalan deh kalau misalnya bareng. Tapi kalau kita bareng pun, kalau kita sama-sama pun, kita bakal sakit. Ada loh yang kayak gitu dan banyak banget. Kayaknya kamu juga bakal relate sama lagu ini. Mungkin di bahasa Indonesia bilangnya bingung, tapi kalau di bahasa Inggris bilangnya indecision.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Selamat mau bicara dari Rizwan. Tapi kamu boleh kok bicara nih. Dan ini ada beberapa teman pro 2 juga yang udah berbicara. Oh, dari Kak U. Dia selingkuh, tapi aku yang diputusin. Katanya selingkuhannya lebih baik, padahal 2 minggu sebelumnya dia pinjem duit. What? Gimana ya maksudnya? Kayak ada ya orang seperti itu? Aku sih agak sedikit langsung ilfil ya, bukan sedikit sih, ilfil banget. Selingkuh terus dia yang diputusin, abis itu selingkuhannya katanya lebih baik. Ya kalau misalnya lebih baik gak mungkin diselingkuhin gak sih? Diputusin dulu kali bro, gak perlu diselingkuhin. Hello. Terus abis itu minjem duit lagi. Gimana sih kasusnya? Aneh ya, aneh. Jujur aneh banget, janggal bos, janggal. Terus ini ada Kak, ini sih gak ada namanya ya. Dia sih nama akunnya tuh Bunga. Nah mungkin namanya juga Bunga nih. Ini karena kesalahanku sih, emotional intelligence-ku jelek banget dan doi burn out handle-nya. Tapi gak hanya itu sih, ibarat itu faktor utama, tapi masih ada faktor lainnya yang terpendam. Jujur ya, aku ngerasa kayak di usia kita yang udah mulai dewasa ini, kayak faktor-faktor di dalam diri kita tuh lebih susah untuk kita kontrol gak sih? Kayak misalnya nih ya, seperti emotional intelligence itu kan susah banget ya untuk kita ngerti. Mungkin orang bilangnya gampang, cuma kayak kita yang ngerasainnya sendiri tuh susah. Gimana caranya kita latihan untuk ngehandle, gimana caranya kita untuk selalu belajar bikin orang itu gak burn out, gimana caranya juga kita bisa untuk selalu mengerti gitu ya, kalau gak semuanya harus kita yang dipedulikan, gak semuanya harus kita yang didahulukan. Oh my god, jadi penting banget sih buat ngerti kapan porsi yang kita harus apa ya, yang kita harus tahu kalau kita tuh okay, kita bisanya sampai di sini aja, bukan karena mau kayak gimana-gimana. Kayaknya aku belum selesai sama diri aku sendiri ya gak sih? Atau mungkin ada juga yang kayak mantannya tuh gak bertanggung jawab, atau mungkin seperti ini juga, gak tahu hubungannya kayak gimana, gak ada kata jadiannya juga gak ada, tapi ngerasa cinta sendirian. Tapi ya udah, itu udah dianggap pacaran. Wah, kayaknya cocok banget aku puterin lagu yang satu ini. Ibarat kata Josie Lucy sih, mana hatimu, di mana tanggung jawabmu, mana woy.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

lagunya lumayan lama, cuma aku jamin kamu suka banget. Ten to Five ini aku kenal karena dulu kakakku sering banget puterin ini. Jadi aku kayak hafal banget, teman pro 2 kayak gimana ya? Mau dibilang gak hafal tapi aku akan bohong. Karena aku hafal banget dari lagunya yang I will fly into your own and be with you. Aduh, ada gak enak ya, sorry ya. Karena aku seneng banget sama Ten to Five. Udah lama banget aku gak dengerin. Terus kayak wow, mendengarkan kembali rasanya seperti enak banget sih. Bukan seperti mati lampu, cuma seperti ada bunga-bunga di hatiku. Kayak aku bisa berkata when ya, hanya Ten to Five yang tahu. Oke, balik lagi ke cerita-cerita yang aku tanya tadi. Kamu terakhir putus tuh karena apa? Ini ada beberapa juga yang udah kasih tahu dari Kak Ece. Karena dia udah gak ada kabar, alias aku di ghosting tiba-tiba. Oh ada yang seperti ini closernya tuh, sebuah tindakan mengghosting. Terus ya udah aku chat aja minta putus, itu pun gak ada balasan. What? Hah? Gimana? Udah ngilang terus gak minta, maksudnya gak ada balasan waktu minta putus, maksudnya gimana ya, kayak akhlaknya di mana tuh? Semangat ya Kak Ece, aku gak bisa ngapain lagi, you deserve better sih. Jadi kayak cari yang sesuai dengan tipe kamu dan pacarin dia ya. Oke, ini lucu banget ya dari Kak B. Karena aku K-popers dan dia wibu Kak. Selain reporter dan atlet yang gak bisa bersatu, ternyata K-popers dan wibu juga gak bisa Kak. Oh my god, masa? Ini kalau reporter sama atlet sih roman-romannya cerita 2521 itu lagi ya. Aduh. Tapi aku gak tahu ya, kenapa K-popers sama wibu tuh gak bisa bersatu? Kenapa ya? Coba dong dikasih tahu ke aku, karena aku kepo banget. Apakah memang karena beda aja tujuannya, atau beda kesukaannya, atau pas ngobrol gak sama, atau gimana, atau kayak saling gak menerima? Soalnya kalau misalnya ini gak sih, kalau wibu dan juga K-popers kan sama-sama aja ya kesukaannya ya. Jadi kayaknya gak ada masalah apa-apa sih, kayak ya sama aja. Kalau misalnya mau suka itu nggak apa-apa, kalau misalnya mau suka anime ya udah, kalau misalnya mau suka drakor ya nggak apa-apa. Tapi aku nggak tahu ya, boleh dong Kabi dikasih tahu kenapa tuh ya, atau mungkin ada teman pro 2 yang mau tahu, yang mau kasih tahu aku, boleh banget tuh, aku tunggu banget kamu jawabannya. Oke, sambil nunggu kamu berjawab Ria, karena pada galau-galau juga, karena aku tanya alasan putus terakhir karena apa, aku mau puterin juga lagu yang rada lawas tapi enak banget teman pro 2. Ini ada Rapuh dari Junior Arif. Selamat menyanyi bareng-bareng.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Salah satu lagu yang aku suka juga dari Nicki, dan kali ini aku dengerin lagi. Oh my god, seru banget. Sedih ya malam hari ini, karena temanya aku tanya, terakhir kamu putus tuh karena apa? Terus ini juga ada beberapa nih, ada Kak Severs, putusnya 3 kali dengan alasan yang sama Kak, because they were busy, really? Kamu pacaran berapa orang sih? Kok they were, maksudnya itu mantan-mantannya dengan mantan-mantan yang berbeda kali ya, because they were busy, ya susah ngabarin, gak mau aku nunggu. Ih, aku malah suka orang-orang yang lebih sibuk sama kerjaannya ya. Tapi tergantung sih, kamu sibuknya karena apa? Kalau karena kerjaan sih kayaknya aku enggak masalah ya, kayak ya udah enggak apa-apa. Toh aku enggak suka orang-orang miskin gitu yang ada di kehidupan aku. Aku enggak suka dibenaluin, guys. Kayak mendingan udah lo sibuk sama kerjaan lo dan gue bakal sibuk dengan kerjaan gue, asal jangan minta-minta deh. Aku enggak bisa sama orang-orang dengan mental minta-minta itu. Kak Sivers, mendingan gitu sih Kak, daripada kamu nanti diminta-mintain duitnya. Ih, enggak banget sih. Dan ada Kak Naila juga nih, karena lupa kalau pacaran. What? Gimana nih maksudnya Kak? Lalu bukan aku aja yang lupa, dia juga lupa. Ngakak, please, bukan sedih. Ah, mungkin karena ini kayak kelamaan jomblo kali ya Kak. Oke, okay. Aku mengerti sedikit. Oke. Baiklah, mungkin karena memang iya sih, iya, oke. Ini ada yang sedih juga, ditinggal nikah. Oh my god, gak bisa aku sih, gak bisa. Ini sedih banget sih. Kayak maksudnya ditinggal nikah sih aku nangis sih ya. Kalau misalnya masih cinta banget. Masalahnya putusnya tuh bukan karena gak saling cinta lagi, tapi karena nikah, ditinggal nikah. Oh my god, sedih sekali. Tapi gak apa-apa lah ya Kak, berarti kamu deserve better. Ada KR juga nih, menyerah, terlalu banyak masalah yang aku pendem, terlalu sabar dan memaafkan, akhirnya dia besar kepala. Oh, jadi jumawa ya. Hikmahnya jangan terlalu sabar dan lapang dada, nanti kamu jadi gak berharga di matanya. Ih, dalam banget Kak, oh my god. Ih, suka deh. Tapi benar ya teman pro 2, kadang tuh kita perlu sisi egois kita di hubungan, bukan karena apa-apa ya, cuma biar kita tuh gak ditindas. Ngerti gak sih? Kayak kadang kita memberikan 100% diri kita, terus tiba-tiba kita jadi kayak ya udah, kita jadi diinjek-injek gitu, bukan karena apa-apa. Karena dia ngerasa, oh nanti juga aku bakal dimaafin, oh nanti juga dia bakal gini lagi. Jadi gak usah disabar-sabarin nih, gak usah terlalu dipendem-pendem juga. Kalau punya masalah, ya udah, kamu mau ngamuk pun juga gak apa-apa tahu. Itu adalah hak penuh kamu, dan jangan dipendam-pendam nanti jadi autoimun. By the way, buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan ini juga udah mau jam 11, so aku harus pamit undur diri, karena 1 jam ke depan kamu bakal dengerin jazz music seperti biasa, yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. So, aku mau puterin kamu dengan satu lagu. Ini lagunya lawas juga, dari Boyz II Men. Ini adalah lagu yang aku suka banget karena mamaku sering dengerin juga. Yaudah kalau kayak gitu, gue pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan di Jaga Malam. Hati-hati di jalan, selamat malam minggu semuanya. Lagu terakhir ada Boyz II Men, End of the Road.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Just for music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu. Kedua, 104,2 FM.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Fernanda mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2. Dibancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 FM.
1: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
2: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu.
1: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
1: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
1: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah. Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
1: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, Semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
0: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
1: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah. Karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
5: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
1: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
6: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
1: Nabi Ayub bertanya,
2: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
6: 20 tahun.
2: Lalu, berapa lama kita menderita?
6: 7 tahun.
1: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh. Karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah.
2: Kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
1: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh, meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
2: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
1: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
7: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
1: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah indah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
7: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
1: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
7: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
1: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.

Papa mau minta maaf. Dulu Papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Nasaruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Menurut Nasaruddin, ajang serupa yang digelar di sejumlah negara muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional ke-31, kehadiran Pratikno mewakili Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, sekaligus memiliki akhlak yang kuat. Menurutnya, MTQ juga diharapkan mendorong lahirnya generasi Quran yang siap mengabdi bagi bangsa. Pratikno berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dan saling menghormati. Sebanyak 2.242 peserta telah ditetapkan mengikuti MTQ Nasional ke-31. Mereka terdiri atas 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan. Para peserta akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori yang diperlombakan. Panitia juga telah menyiapkan 5.257 butir soal untuk mendukung kesuksesan acara. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Persatuan Wartawan Indonesia Nusa Tenggara Barat mencatat tonggak baru dalam menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK serta uji kompetensi wartawan UKW secara mandiri. Pelaksanaan tersebut mendapat apresiasi dari PWI Pusat karena tingginya partisipasi wartawan sekaligus dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan kompetensi insan pers di NTB. Wakil Ketua Umum PWI Pusat Bidang OKK Joko Tetuko menyebut pelaksana UKW mandiri di NTB sebagai yang terbesar sepanjang sejarah PWI hingga saat ini. Ia berharap dukungan pemerintah Provinsi NTB terhadap PWI dapat terus diperkuat, terutama menjelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027 di Lampung. Pelaksanaan OKK dan UKW mandiri tersebut menjadi langkah penting bagi PWI NTB setelah melewati organisasi dinamika lebih dari 1 tahun. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM, dan pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. HKJFM.net world exclusive, thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Chatarara.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Check it up.
0: Hey, hey, hey. Spada. Selamat pagi teman Produe. Good morning. Apa kabar kamu hari ini? Ya, weekend hari Minggu. Happy Sunday. Selamat menikmati liburan kamu setelah aktivitas yang masih akan panjang untuk kita lanjutkan di bulan September ini karena baru tanggal 13 September 2026 hari ini. Dan ada Putri yang bakal nemenin kamu. Ya, aku bakal punya lagu tentu, informasi tentu juga ya, dan nanti aku bakal share juga cuaca hari ini bakalan seperti apa ya teman Pro 2. Yang jelas kita udah masuk di musim panas, musim kemarau gitu ya. Jadi siap-siap untuk yang mau perjalanan outdoor ya, untuk jaga tubuh kamu dari paparan sinar UV, dari debu, dari angin. Tapi sambil nikmatin terus. Pada selamat pagi teman Pro 2.

meet you in the physical and see if you would touch me. Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Check it up.
1: Check it out, Puan Pro 2. Masih di sepada. Ya, pagi-pagi. Enaknya ngapain? Tidur lagi. Tapi ngomong-ngomong soal tidur tambahan ketika kamu libur, kalau aku sih kadang iya. Kadang juga aku pernah kayak kayak emang bener-bener nabung istirahat aku pas lagi libur. Tapi ngomong-ngomong soal tidur berkali-kali gitu ya, teman Pro 2, ini ada yang namanya mode tidur polipasik. Ada yang masih di tempat tidur pagi ini. Tapi ada juga yang kayaknya udah di tempat-tempat olahraga pagi hari ini. Tapi boleh lah ya, karena mumpung masih pagi, bahas dikit tentang tidur. Metode tidur polipasik ya, sekarang tuh lagi populer di kalangan dewasa muda produktif. Jadi banyak yang mengklaim metode hemat waktu dan bikin tubuh tuh tetap bugar. Okay. Ini yang seperti apa sih maksudnya, teman Pro 2? Jadi ulasan ilmiah dari laman Healthline itu mengupas tuntas tentang kebenaran di balik tren populer ini, yaitu Daniel Yetman yang menjelaskan riset medisnya secara gamblang dan mudah dipahami, di mana metode Uberman membagi waktu tidur menjadi 6 sesi masing-masing 20 menit. Oh gitu. Ini bukan tidur panjang ya, tapi total keseluruhan dalam sehari itu hanya 2 jam aja. Ah, singkat banget ya. Dan penelitian membuktikan katanya metode tidur ini tidak lebih baik daripada tidur biasa dan membawa resiko bahaya kesehatan yang sama besarnya. Jadi mending tidur sesuai waktu yang ideal sih kalau aku bilang, 6-7 jam sehari gitu ya, dan tubuh kamu akan mendapatkan energi secara lebih baik dan maksimal.

0: teman-teman produa, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Minggu 13 September 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Kita mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 63%, kecepatan angin 12,8 km per jam dengan arah angin timur. Dan di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi bakalan cerah, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 40%, kecepatan angin 12,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Di siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga prediksinya bakalan cerah, suhu 32 derajat Celcius, kelembaban 49%, kecepatan angin 27,3 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di sore hari, teman Pro 2, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 65%, kecepatan angin 18,3 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari, cuaca juga pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, prediksinya cerah juga, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 80%, kecepatan angin 11,1 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 83%, kecepatan angin 11,2 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian bakalan cerah teman Pro 2, semoga secerah hati kamu menikmati libur kamu di hari Minggu. Ditemenin terus Pro 2 FM 104,2, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

lagu BTS bareng sama Halsey yang satu ini bikin kamu bisa ikutan nyanyi, ikutan gerak juga. Atau pokoknya menemani aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Untuk yang udah siap-siap olahraga pagi. Tapi kayaknya kalau jam segini bukan siap-siap, udah jalan bahkan, udah berangkat ya. Untuk menikmati tempat-tempat seru yang ada di Kota Mataram. Sekedar mencari hiburan, mencari sarapan, atau mencari minuman ya. Karena memang kalau misalnya kita pergi-pergi nih ya, pagi-pagi ke beberapa tempat wisata yang ada di Kota Mataram, entah itu di taman rekreasinya, di pantainya gitu ya, itu bakal kamu disajikan dengan pilihan menu-menu yang pokoknya khas banget gitu ya. Entah itu menu-menu jajanan khas Lombok ya, bahkan sekarang kayak jajanan-jajanan Indonesia bahkan seluruh dunia tuh ada ya. Tapi jangan lupa awali dengan minum air putih, teman Pro 2. Dan bagi sebagian orang mungkin udah paham gitu ya, bahwa sebelum kita makan, sebelum kita memulai untuk mengkonsumsi apapun itu ya, di pagi hari minum ya air putih. Tapi ada juga yang mungkin kayak aduh lapar langsung aja makan gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu ya. Dan kamu juga harus tahu gitu ya, minum air hangat ya, terutama di pagi hari ya, itu juga bakal banyak manfaatnya, terutama untuk yang belum tahu nih ya. Karena tidur, tubuh itu kan mendapatkan cukup cairan selama kurang lebih 8 jam. Jadi wajar banget ya kamu haus pas bangun tidur ya. Dimana manfaat minum air putih hangat di pagi hari itu gak hanya cuma menghilangkan rasa haus, tapi juga meredakan berbagai keluhan seperti hidung tersumbat dan batuk berdahak. Bahkan mengkonsumsi air hangat juga bisa meningkatkan fungsi otak dan baik untuk kesehatan mental. Wow. Jadi menurut alodokter.com nih ya, ada beberapa manfaat minum air hangat di pagi hari untuk kesehatan. Tapi ini air putih ya, air putih dulu gitu ya, baru air-air yang lain sih gak apa-apa nyusul gitu ya. Entah kamu pengen teh hangat, susu hangat, coklat hangat ya, green tea, matcha, pokoknya kopi ya bisa gitu ya. Tapi air putih hangatnya nih ya, itu bisa meredakan hidung tersumbat. Berasa sih aku pernah minum air hangat pagi-pagi yang awalnya susah napas jadi lebih enakan. Yang batuk juga bisa reda, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi sembelit, mengatasi kedinginan, mencegah dehidrasi, meningkatkan fungsi sistem saraf, menjaga mood, dan juga menetralkan racun. Check it out. Selain itu, konsumsi air putih sangat baik di pagi hari karena bisa melawan peradangan, menjaga kesehatan persendian juga ya, dan mencegah asam urat. Jadi mulai dari fungsi fisik sampai psikis gitu ya, ternyata ngaruh banget ya. Dan kamu harus mengimbanginya juga dengan minum air putih yang cukup ya, 8 gelas sehari atau 2,5 liter ya. Tapi kalau untuk air hangat gak sebanyak itu ya, paling 1 gelas aja gitu ya teman Pro 2. Kamu nikmati sambil menghirup udara segar pagi dan menikmati hari Minggu kamu. Masih ditemenin Pro 2 FM di Spada.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik.

hari Minggu kamu kumpul bareng sama saudara-saudara kamu, sama misan-misan kamu gitu ya, kumpul bocah. Aku soalnya dulu kayak gitu, pas Sabtu gitu ya, kumpul bareng rame-rame, nginep bareng di rumah nenek, di rumah embah gitu ya, kumpul ala-ala bocah gitu. Untuk ngabisin waktu walaupun cuman sekedar di rumah aja gitu ya, kayak nonton film kartun dari pagi sampai siang gitu ya, terus juga jalan-jalan ke pantai gitu ya teman Pro 2, dan ya pokoknya aktivitas-aktivitas bocah ya. Kalau kamu gimana nih sekarang? Apa yang sudah kamu lakukan dengan kumpul-kumpul barengnya? Kayaknya udah ada yang mulai sarapan bareng, masak-masak bareng gitu ya, atau coba in tempat-tempat seru di Kota Mataram yang pagi hari ini bisa jadi opsi buat kamu, termasuk kayak nyobain olahraga-olahraga yang kalau boleh dibilang sekarang tuh banyak tren olahraga yang seru untuk dicobain ya. Selain olahraga lari gitu ya, yang mudah, murah, sehat, dan pilihan tempatnya banyak banget ya. Salah satu olahraga yang juga lagi hits ya di zaman sekarang adalah Pilates outdoor. Siapa yang udah pernah coba? Aku udah pernah lihat sih konten-konten dari teman-teman aku gitu ya, yang Pilates outdoor gitu ya, pernah di pinggir pantai, terus pernah juga di salah satu ruang terbuka hijau gitu ya, terus juga di salah satu tempat yang pokoknya itu bisa dinikmati di outdoor ya. Karena memang konsep Pilates di ruang terbuka tuh punya pengalaman yang menawarkan nuansa yang berbeda gitu ya dari latihan di dalam studio. Dan peserta bisa olahraga sambil menikmati suasana yang lebih santai dan terbuka ya, dan sejumlah event juga bahkan udah nyiapin matras gitu. Jadi kamu kayak tinggal datang aja gitu ya. Jadi enggak perlu repot bawa perlengkapan utama gitu ya. Bahkan yang tertarik mencoba gitu ya, kamu bisa melakukannya ya. Tapi pengennya nyaman dan menyenangkan. Apa sih yang harus disiapin? Yang jelas body and mind sih ya. Tapi kelengkapan lainnya adalah pakaian yang nyaman juga gitu ya, bahannya yang ringan, dan itu supaya kamu bisa melakukannya dengan suasana yang lebih kamu bisa bebas berekspresi dan bergerak gitu teman Pro 2. Dan kalau di outdoor jangan lupa gunakan sunscreen ya, karena kalau di ruang terbuka pasti bakalan terpapar sinar matahari gitu. Jadi pakai sunscreen sebelum mengikuti sesi Pilates, apalagi yang outdoor. Tapi juga bisa jadi perlengkapan tambahan kalau misalnya kondisinya memungkinkan. Bawa air minum juga ya teman Pro 2, karena mungkin kayak gerakan Pilates tuh kayak gerakan tangan, gerakan kaki gitu ya, kayak gak banyak gerak kesana kemari gitu ya, walaupun diem di tempat tapi gerakannya itu menguras energi dan keringat juga ya. Dan nikmati suasana sekitar juga sambil tarik nafas, udara segar gitu ya, dinikmati sambil menikmati juga pemandangan indah terbuka, dan gak lupa sama arahan instruktur, jangan bikin gerakan-gerakan sendiri, ntar kesel yuk kamunya. Ntar salah gerakan gitu ya, bisa gak dapetin manfaatnya, tapi badan kamu jadi gak sesuai gitu ya. Tapi yang jelas rasakan sensasi Pilates outdoor gitu ya, dan kamu bisa ngedapetin gak cuman nikmatnya aja, tapi sehatnya juga.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Buktikan kalau kamu bisa walaupun libur tapi punya kegiatan yang berkualitas, yang produktif gitu ya, yang bisa ngebuat kamu tuh makin pede gitu ya dalam melakukan apapun itu, termasuk lagi pengen coba gaya berpakaian yang sederhana gitu ya, tapi ada sentuhan-sentuhan yang bikin kamu tuh terlihat spesial, teman Pro 2. Nah, ini buat kamu para ciwi-ciwi. Aku udah punya style yang bisa dibilang ada sentuhan whimsical ke dalam outfit sehari-hari kamu ya, yang kayak ada kesan romantisnya dikit, terus playful dan sedikit dreamy gitu ya. Jadi detail seperti renda, pita, ruffle, motif bunga, rok bervolume, sampai warna-warna lembut ya, menjadi beberapa elemen yang sering ditemukan dalam gaya whimsical outfit ini. Walaupun kayak ini kayak identik sama di negeri dongeng gitu ya, tapi sekarang whimsical fashion sebenarnya itu nggak ngebuat orang kayak sedang pakai kostum, justru kayak kamu gimana caranya untuk mix and match. Jadi mungkin buat kamu yang bakalan keluar jalan-jalan nanti, bakal menikmati beberapa pemandangan outdoor di luar sana gitu ya, bisa deh padu-padankan ya pakaian lebih sederhana gitu ya, supaya terasa ada kesan modernnya juga. Misalnya nih kayak blouse yang ada detail renda atau ruffle-nya itu bisa dipadukan dengan denim bawahannya, atau rok yang punya volume bisa dikenakan sama kaos polos ya. Sementara dress bermotif bunga itu bisa dibuat lebih casual dengan sneaker atau jaket denim, dan aksesoris juga bisa jadi cara paling sederhana untuk coba tren ini. Misalnya pita rambut, kalung yang berlayer, tas dengan bentuk yang unik, atau sepatu bergaya vintage ya, itu bisa memberikan sentuhan whimsical tanpa harus mengubah seluruh gaya berpakaian kamu. Yang menarik, tren ini memberikan ruang untuk bereksperimen dan menunjukkan kepribadian. Jadi kayak gak perlu ngikutin semua elemennya sekaligus gitu ya, tapi cukup pilih detail yang paling sesuai ya dengan karakter dan kenyamanan masing-masing. Jadi pada akhirnya whimsical outfit ini bisa bikin kamu sempurna gitu ya setiap karakter dalam cerita, dan justru gaya ini mengajak kamu untuk lebih berani dengan pakaian dan menemukan sisi menyenangkan dari cara berpakaian sehari-hari. Pokoknya ada unik-uniknya gitu, teman Pro 2.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

beli di mana gitu ya, menu-menu sarapan yang bisa jadi opsi kamu menikmati hari ini, teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal sarapan pagi gitu ya, teman Pro 2, banyak banget ya menu-menu khas Lombok yang bisa jadi pilihan kamu. Menu-menu yang sederhana gitu ya, gak usah yang aneh-aneh deh gitu ya. Menu sayuran ada pecel, ada pelecing, ada urap, ada apa lagi ya, banyak deh pokoknya ya teman Pro 2 ya. Atau nasi olah ampenan yang legend banget gitu ya, ini bisa jadi pilihan kamu juga. Karena di kawasan Kota Tua Ampenan ya, itu ada beberapa tempat sih ya nasi olah yang jadi ciri khas banget ya. Dan ngomongin soal nasi olah gitu ya, itu sendiri ada sejarahnya gitu ya, dari sejarah kuliner lokal kawasan pesisir Mataram ya. Karena memang nama olah sendiri itu karena komponen utamanya tuh sayur olah-olah atau paku ya, terus juga ada kacang panjangnya di situ, terus ada kuah santannya yang kental dan ada bumbu rempah-rempah pilihannya gitu. Dan memang bisa pilih juga sih mau tambah apa selain olahnya. Itu biasanya ada daging merah, daging sapi cincang, terus juga ada urap timun gitu ya teman Pro 2. Bahkan kamu bisa tambah telur atau perkedel kentang gitu ya teman Pro 2, untuk semakin membuat komplit ya rasa dari nasi olah untuk menu sarapan pagi kamu hari ini ya.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

lagi. Bayangkan jika tidak menyerah. Tapi jangan nyerah dong ya teman Pro 2. Istirahat boleh, menepi dikit boleh gitu ya. Tapi setelah itu boleh lanjut juga dong ya teman Pro 2. Sama kayak aku yang masih lanjut untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kira-kira pagi ini kamu udah berencana kemana nih teman Pro 2? Ngikutin kegiatan-kegiatan yang ada di Nusa Tenggara Barat? Atau mungkin kamu lagi ngecek event apa nih yang kira-kira cocok buat kamu? Yang olahraga, cari deh event-event olahraga yang pas sama passion kamu. Terus juga yang lagi pengen healing, pengen traveling, pengen nikmati tempat-tempat wisata, sekarang tuh banyak banget hidden gems gitu ya teman Pro 2 yang bisa kamu explore di Pulau Lombok, yang kalau aku bilang tuh gak ada habis-habisnya. Entah itu pemandangan alam, pantai, terus juga tempat-tempat yang punya nilai makna sejarah budaya di Lombok tuh kayak dari kita keliling gitu ya, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara punya ciri khasnya masing-masing ya. Dan ini juga ada istilahnya nih event gitu ya di Kota Bima sana gitu ya, yang diadakan yaitu Lawata Fashion Week 2026. Ini tuh ajang peragaan busana yang mengangkat kekayaan kerajinan lokal melalui karya-karya busana berbahan dasar tenunan Bima ya teman Pro 2. Dan kegiatannya kemarin ya di Sabtu 12 September 2026. Dan itu bagian dari upaya pemerintah Kota Bima dalam memperkuat promosi sektor pariwisata dan juga kebudayaan, sekaligus memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Bima kepada masyarakat luas. Melalui kreativitas di bidang fashion, tenunan Bima tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tapi juga dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai estetika dan daya saing. Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kota Bima atas terselenggaranya Lawata Fashion Week ya. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan ruang yang sangat positif untuk menunjukkan potensi sumber daya manusia Kota Bima, khususnya generasi muda yang memiliki kreativitas dan kemampuan dalam bidang perancangan busana. Dan Wali Kota juga mengaku bangga karena Kota Bima punya sumber daya manusia yang mumpuni, kreatif, dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan termasuk dalam industri fashion. Dan dia berharap karya-karya busana berbahan tenunan Bima yang dirancang oleh para desainer asli Kota Bima dapat terus berkembang dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih luas. Wali Kota juga berharap para perancang busana dan generasi muda yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat terus meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya, sehingga ke depan mampu berkiprah serta menorehkan prestasi tidak hanya tingkat daerah tapi juga di panggung nasional maupun internasional. Amin ya. Dan kegiatan ini tuh semarak dengan kehadiran peserta Sail to Indonesia, termasuk para tamu mancanegara juga. Ada yang dari Swedia, Inggris, New Zealand, dan juga negara lainnya. Dan kehadiran wisatawan mancanegara itu juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan juga kreativitas masyarakat Kota Bima ke dunia internasional. Menurutnya, keberadaan potensi wisata dan juga budaya merupakan aset penting yang harus dirawat bersama supaya memberikan manfaat untuk masyarakat, sekaligus juga upaya mendorong perubahan dan kemajuan Kota Bima ya.